0: Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 di Sepada, selamat pagi. Masih di sesi yang kedua, informasi terupdate dan teraktual hari ini. Jadi selain berita yang mendominasi media sosial, ini ada beberapa isu atau kejadian penting di Indonesia yang mencakup sektor nasional, edukasi, bahkan fenomena cuaca yang lagi berlangsung nih, yang sedang terjadi begitu. Teman Pro 2, untuk edukasi ya, hari ini kalian tahu tidak bahwa hari ini sebenarnya kita memperingati Hari Pustakawan Nasional 2026. Jadi peringatan Hari Pustakawan Nasional 2026 itu tepat hari ini 7 Juli. Nah, Indonesia memperingati Hari Pustakawan Nasional. Isu ini hangat dalam peringatan tahun ini, di mana transformasi peran pustakawan di era disrupsi teknologi dan kecerdasan buatan atau AI. Banyak sekali diskusi publik yang menyoroti bagaimana nih anak-anak muda saat ini mulai berinisiatif mendirikan ruang baca dan perpustakaan yang independen secara swadaya di berbagai daerah, khususnya di daerah 3T ya. Nah, mereka sedang mencoba nih untuk melawan penyebaran hoax dan meningkatkan literasi digital. Jadi walaupun digital sangat memudahkan, tapi sebenarnya ini juga cukup dimanfaatkan untuk membantu semakin mencerdaskan dan juga semakin meningkatkan minat baca. Jangan sampai kehadiran media digital justru membuat kita lupa bahwa kita juga perlu terus berpikir, mengelola otak kita, mengelola kecerdasan alami kita, dan bukan kecerdasan buatan yang dibuat oleh mesin dan mengelabui atau bahkan membuat kita meninggalkan semua kebiasaan lama yang sangat membantu dalam mengembangkan wawasan, istilahnya membuka lebih banyak lagi jendela dunia. Oke, jadi di hari ini mari kita gaungkan dan mari kita sama-sama tingkatkan literasi bagi para milenial, bahkan juga Gen Z dan generasi-generasi yang akan datang, agar bagaimana literasi tetap tertanam dan menjadi kekuatan dalam mewujudkan Indonesia emas di tahun 1945 nanti. 2045, kembali lagi jadul dong ya. Oke. Nah, di informasi berikutnya juga akan ada informasi menarik kaitannya dengan sebuah makanan legendaris. Jadi ini makanan legendaris ini justru dimanfaatkan atau dijadikan sebagai salah satu aset atau saham. Waduh, ini gimana ceritanya ya? Jadi kalau mau tahu informasi selengkapnya, jangan kemana-mana. Kamu harus terus dengarin Pro 2 FM untuk dapatkan info teraktual dan terupdate pagi ini dari berbagai sumber terpercaya. Terus dengarkan di RRI Pro 2 FM Atambua.

0: Kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh, sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu, informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
0: Gombal.

0: kita itu perlu lebih memperhatikan bagaimana cara kita menggunakan media sosial dan platform digital, karena pemerintah tuh harusnya bagaimana caranya agar dia dapat bekerja sama dengan penegak hukum untuk bisa memblokir akun-akun situs-situs yang mempromosi judi online tersebut. Karena dia kan sering bermunculan terus-menerus sih. Jadi kita sebenarnya butuh edukasi digital deh, terutama
1: Iya.
0: bagi anak-anak muda agar mereka tuh mampu membedakan apakah ini konten hiburan biasa ataukah ini berbau promosi perjudian. Karena kan promosinya tuh kan dikemas secara menarik gitu. Jadi dengan kesadaran dan pengawasan bersama, kita bisalah untuk membatasi penyebaran judi online ini di kalangan anak-anak zaman sekarang. Kita itu perlu lebih memperhatikan bagaimana

Kembali lagi di Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Oke, ada kabar yang mencuat juga kaitannya dengan para pelaku ya, para pelaku pasar modal dan investor. Hari ini menjadi momen penting karena PT Niramas Utama TBK ya, kode sahamnya JELI gitu, Jelly. Ini produsen makanan dan jelly yang sangat populer dengan merek Inaco. Rupanya ini lagi melakukan resmi melakukan pencatatan saham perdana mereka IPO di Bursa Efek Indonesia. Nah, sama juga ya dengan Ranch Entertainment yang juga perdana IPO di Bursa Efek Indonesia. Saham ini langsung diserbu oleh para investor sehingga mengalami kelebihan permintaan, oversubscribed. Nah, ini ratusan kali lipat nih saat penawaran umum dilakukan. Rupanya ini lagi pada suka atau bisnis saham-sahaman gitu ya, membuat investasi atau melakukan investasi di bidang saham. Kayaknya tertarik juga nih. Ini udah jadi salah satu daya tarik yang paling kuat di kalangan milenial, bagaimana memantapkan investasi untuk masa depannya. Dan teman Pro 2, ini kaitannya dengan musim kemarau dan paparan sinar matahari. Jadi BMKG mengimbau ya, musim kemarau dan paparan sinar matahari bagi masyarakat yang sering beraktivitas di luar ruangan. Informasi ini dirilis ya oleh BMKG setelah melakukan analisis cuaca terkini tentang meluasnya kemarau yang berkepanjangan, jadi meluas gitu di Indonesia dengan suhu maksimum tercatat melampaui 35 derajat Celcius di beberapa wilayah. Menariknya, musim kemarau kali ini juga diiringi potensi hujan intensitas sedang hingga lebat akibat dinamika atmosfer atau gelombang Rossby dan Kelvin. Dan ini juga terjadi di sejumlah titik di wilayah Indonesia. Jadi BMKG mengimbau warga agar kalau bisa menggunakan tabir surya atau sunscreen untuk menghindari paparan langsung matahari dan menjaga kecukupan cairan tubuh agar tidak dehidrasi. Jadi jangan lupa untuk sering konsumsi atau minum air putih untuk tubuh tetap terhidrasi. Oke, nah kita juga masih punya informasi menarik lainnya di Sepada sampai di jam 9 pagi. Sembari menikmati dulu beberapa dari lagu, akan kembali saya hadirkan buat kamu. Ini dia, Zara Larsson, Crush.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: buat teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kembali lagi masih dari kawasan El Tarya Tambua dengan beragam informasi seputar info aktual yang terjadi atau isu-isu yang lagi mencuat pagi ini. Nah, kini ada kunjungan kenegaraan nih. Ada Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Jakarta. Ini juga jadi informasi yang lagi disoroti banyak orang karena di ranah nasional dan diplomasi, Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Jakarta sejak Senin sore kemarin untuk kunjungan resmi selama 3 hari di Indonesia. Hari ini Perdana Menteri Modi dijadwalkan menghadiri pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara untuk membahas kerjasama strategis sebelum melanjutkan perjalanannya ke Yogyakarta besok hari. Jadi kunjungan ini berkaitan dengan leader retreat antara Indonesia dan Singapura yang baru saja selesai kemarin. Jadi Indonesia ini lagi banyak tamu ya, tamu-tamu terhormat gitu. Nah, mudah-mudahan kehadiran para tamu kerjasama ini semakin memberikan dampak yang baik buat bangsa kita, dan tentu ada hal-hal strategis yang dibahas untuk kemajuan bangsa dan tanah air Indonesia. Oke, informasi ini juga mengantar kita untuk kebersamaan kita menuju obrolan pada saat lagi nanti di jam 9 pagi. Kita bakal ngebahas tentang keberagaman, tentang toleransi, ya kan, tentang keagamaan. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, dengarkan terus Pro 2. Dan pagi ini sudah banyak informasi yang kami sajikan. Selamat bersantai ya, menikmati aktivitasnya, dan semangat tetap produktif bareng Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

saya bukan berusaha untuk menjadi pengusaha besar, tapi di sini saya punya latar belakang itu yang membuat saya untuk memilih jual terus. Awal viral itu ada satunya teman dari MPK Lovers. Kita duduk-duduk, beliau video lalu buat 2-3 minggu ke depan ada wartawan dari redaksi Koran Timur kontak saya, kakak ini, kakak jual jagung terus di kampung kok. Saya bilang iya, saya jual itu tiap hari. Lalu beliau bilang okay, nanti kita wawancara. Lalu dari redaksi Koran Timur buat itu, baru viral itu. Pesan dari saya untuk teman-teman yang di Pro 2, ke teman-teman yang di Nusa Tenggara Timur terutamanya, dan untuk teman-teman mahasiswa yang mau usaha tapi masih gengsi, teman-teman tidak boleh gengsi, karena saya punya pengalaman itu, lebih baik kita cipta kerja sendiri daripada kerja dengan orang lain. Dan pesan dari saya, tetap melangkah ke depan dan kita harus tetap berusaha selagi masih berdiri di kaki sendiri, jangan pernah gengsi. Saya bukan berusaha untuk menjadi pengusaha.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

Menjaga kepercayaan bisa kamu gunakan sebagai pengingat dalam menjalin hubungan. Kepercayaan merupakan satu di antara bekal kehidupan yang amat penting untuk kita jaga. Tanpa ada kepercayaan, hidup akan terisi dengan kecurigaan dan kebohongan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial. Kita tak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Dan di saat kita diberi kepercayaan oleh orang lain, kita pun harus percaya kepada mereka. Kepercayaan tentunya harus dilandasi kejujuran. Ketika seseorang itu jujur, ia akan bisa dipercaya dan menjaga kepercayaan dari orang lain. Meski begitu, membangun kepercayaan satu sama lain tak semudah yang dibicarakan dengan kata-kata. Ambil contoh dari hubungan percintaan. Kadang diwarnai dengan pengkhianatan dan hal menyakitkan lainnya. Itulah mengapa menjaga kepercayaan bukan sekedar omongan belaka, melainkan harus dibuktikan dengan tindakan.

Air mengajarkan kita banyak pelajaran berharga. Pertama, tentang fleksibilitas. Air dapat mengalir melalui berbagai rintangan tanpa kehilangan integritasnya. Begitu juga dengan kehidupan kita, perlu belajar untuk bersikap fleksibel menghadapi perubahan dan tantangan. Kedua, yaitu ketenangan. Air yang tenang menggambarkan keadaan pikiran yang damai dan stabil. Dalam kesibukan kita, penting untuk mencari ketenangan dalam diri untuk mengatasi stres dan kegelisahan. Ketiga, kekuatan. Meskipun lembut, air memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia dapat mengukir lembah, merusak batu, dan mempengaruhi bentuk bumi. Demikian juga kita harus menghargai kekuatan dalam kesederhanaan dan ketenangan. Terakhir, yaitu air selalu mencari jalan menuju laut, tidak peduli seberapa berlikunya perjalanannya. Demikian juga kita harus mempertahankan komitmen dan kesetiaan terhadap tujuan kita, bahkan dalam menghadapi rintangan. Jadi, hiduplah seperti air yang mengalir, walaupun banyak rintangan, air akan tetap mengalir dan mencari jalan terbaik untuk tetap melanjutkan alirannya sampai ke ujung muara.

0: Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, kembali lagi barengan dengan saya Ari Leon ya. Ingin mengajak kamu untuk kembali mendengarkan obrolan menarik putar keberagaman. Sebagai bangsa yang sangat beragam, bangsa yang sangat besar dengan berbagai perbedaan, namun kita tetap satu seperti simbol Bhinneka Tunggal Ika ya. Walaupun berbeda-beda tapi kita tetap satu. Nah, Pancasila telah benar-benar menyatukan kita, dan ini sudah sejak nenek moyang atau sejak leluhur kita sampai saat ini terus kita tanamkan buat diri kita, buat anak-anak cucu kita, terutama buat para pelajar yang kini mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Ini harus ditanamkan sejak dini ya. Jadi kita ingin bincang-bincang dengan salah satu guru milenial yang juga sudah ada di ujung telepon kami, sudah tersambung bersama saya, ada Kakak Antonius Taeki Elu sebagai salah satu guru di SMPK Don Bosco Atambua. Kita sapa dulu nih. Halo Kak Atoi, selamat pagi.
1: Halo Kakak Ari, halo Pro 2 Atambua, selamat ya. Pagi.
0: Oke, apa kabar nih Atoi?
1: Puji Tuhan, kabar saya baik.
0: Baik selalu ya. By the way, ini masih ya, liburan atau gimana?
1: Bagaimana kakak?
0: Saat ini masih liburan atau udah kembali beraktivitas ya, nih?
1: Benar, saat ini sedang libur. Jadi saya sementara di kampung, saya pulang kampung.
0: Oke. Nah ini kan sebentar lagi dalam waktu dekat sudah mau kembali masuk sekolah ya.
1: Iya benar, nah, benar sekali.
0: Oke, nah ini kira-kira apa yang sedang dipersiapkan guru-guru nih menjelang tahun ajaran baru sebentar lagi?
1: Kalau berkaitan dengan persiapan guru-guru, untuk sementara yang dipersiapkan itu, yang tentunya yang sangat-sangat perlu untuk dipersiapkan itu penerimaan siswa baru ya. Data yang saya peroleh, sempat juga saya beberapa hari sebelum ke rumah itu saya di sekolah, dan data yang saya peroleh waktu itu penerima siswa baru itu yang ambil formulir itu sekarang 323 siswa.
0: Wow, banyak.
1: Dan yang iya, dan yang sudah ambil apa namanya untuk melakukan registrasi keuangan, artinya bahwa sudah kembalikan yang formulir yang diambil dan mau untuk sekolah di Don Bosco itu ada 302.
0: 302. Wow.
1: Oh, 323.
0: 323.
1: Iya. Untuk yang keuangan yang 302.
0: Oke, oke. Berarti ini bakal akan ada penambahan lagi sepertinya ya, atau ini udah ditutup nih, tidak ada lagi yang bisa masuk.
1: Untuk sementara belum ditutup sih. Oh. Karena mungkin kalau kita sesuaikan dengan formulir yang diambil itu ada 367. Nah, yang sementara yang sudah kembalikan formulir itu 323, dan yang sudah melakukan registrasi keuangan itu 302. Jadi mungkin masih ada untuk menunggu. Kalau kita sesuaikan dengan yang ambil formulir, berarti kita masih tunggu sekitar 65 lagi.
0: Oke, oke. Nah ini untuk SMP Don Bosco sendiri tanggal masuknya sama dengan sekolah lain ya, tanggal 13 ya kalau tidak salah.
1: Untuk tanggal masuknya sih itu belum, nanti kita lihat. Oh. Apa ada surat yang dikeluarkan untuk kita edarkan lagi, karena kemarin juga ada kegiatan itu, kegiatan Fulan Fean itu yang menyita banyak waktu liburan, beberapa hari liburan. Jadi mungkin tidak tahu kebijakan yang diambil seperti apa, apakah ditambah liburnya 2 hari, 1 hari, kurang tahu juga.
0: Oke. Dan ini bisa juga kebijakan dari kepala sekolah juga mungkin ya.
1: Iya, benar sekali. Tapi sesungguhnya jadwalnya harusnya tanggal 13 ya. Iya.
0: Oke, untuk serentaknya.
1: Iya, ya. Benar.
0: Oke, nah, ngomong-ngomong soal
1: masih ada juga persiapan-persiapan guru-guru, Kak. Boleh dilanjutkan?
0: Boleh.
1: Kan tadi penerimaan siswa baru, ada juga administrasi dan kurikulum, seperti guru-guru perlu menyiapkan RPP atau modul ajar, kemudian pembagian tugas, ada juga harus buat kalender akademik, program kerja semester dan program kerja tahunan. Ada juga ini, apa namanya, kan sekarang ada kan untuk siswa
0: Ya.
1: baru, perlu juga kita menyiapkan materi masa pengenalan lingkungan sekolah biar siswa baru itu mengenal sekolah dan juga cepat adaptasi.
0: Iya, benar.
1: Untuk sementara liburan ini juga kelihatannya ada beberapa guru yang tidak mengambil hari liburnya beberapa hari ini karena harus menata kembali kelas, ada juga lab, mungkin perpustakaan. Khususnya itu untuk memperbaiki kembali atau menyediakan meja dan kursi. Kalau memang siswanya banyak, kita harus siapkan kelas dan juga meja kursi bagi siswa baru. Seperti itu.
0: Oke. Jadi ini butuh persiapan yang matang ya untuk menyambut anak-anak baru akan masuk ke sekolah ini ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Wow, kita harapkan para guru dan juga semua tim di sekolah ini bersemangat dan antusias untuk menyambut kehadiran siswa-siswa barunya.
1: Terima kasih,
0: Oke.
1: tentunya kami sangat bersemangat dan juga antusias untuk menyambut siswa-siswa baru ini.
0: Oke, luar biasa. Nah, ini SMP Don Bosco ini kalau sebagai orang awam pastinya mengetahui bahwa ini sebagai sekolah Katolik gitu kan.
1: Iya,
0: Nah, ini
1: benar-benar.
0: siswa-siswa yang sekolah di sana itu bagaimana dengan keberagamannya?
1: Kalau SMP Don Bosco itu memang dikenal sebagai sekolah Katolik, tapi pada prinsipnya kan Don Bosco terbuka untuk semua agama. Dan pada umumnya itu siswa SMP ke Don Bosco itu berasal dari beberapa daerah, ada yang dari Belu, ada yang dari Melaka, TTU, TTS, dan bahkan dari Kupang juga ya. Nah, tentunya keberagaman daerah ini juga menjadi salah satu faktor bahwa SMP Don Bosco juga memiliki siswa yang berlatar belakang beragam agama. Nah, walaupun mayoritasnya Katolik, tapi ada juga agama Protestan, ada Islam juga, ada juga Buddha. Tapi setahu saya yang kemarin Buddha itu sudah pindah ke Flores mungkin kalau tidak salah. Namun SMP Don Bosco juga punya prinsip, itu sekolah untuk semua, sekolah terbuka, terutama yang paling membutuhkan. Jadi siswanya bisa biasanya beragam, Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha. Nah, dari keberagaman ini justru jadi menjadi salah satu kekayaan di SMP Don Bosco.
0: Jadi ini yang
1: itu
0: membuat
1: kan.
0: Don Bosco juga diminati oleh semua kalangan gitu ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Oke, nah di sekolah ini apakah selain tadi dikatakan bahwa ini sangat beragam dan normal, jadi dibuka untuk umum, namun apakah ada juga materi atau pelajaran yang kayak lebih diprioritaskan begitu untuk siswa-siswa yang mungkin beragama Katolik begitu untuk kegiatan kerohanian begitu?
1: Kalau untuk kegiatan-kegiatan kerohanian, mungkin salah satu yang paling apa namanya paling sensitif, mungkin yang ditanyakan semua orang itu, nah itu kan kita terima ada non-Katolik. Nah, pelajarannya seperti apa? Bisa di sekolah kita terapkan itu, untuk pelajaran itu wajib untuk semua siswa itu pelajarannya agama Katolik sesuai dengan kurikulum. Nah, isinya itu mungkin ada pendalaman iman, kitab suci, ajaran sosial gereja, atau buku yang kita pakai saat pelajaran. Nah, terkait itu juga ada juga kegiatan-kegiatan rohani sekolah. Ada seperti doa pagi, doa doa di kelas masing-masing, ada juga retret, rekoleksi. Ada juga di sekolah kan ada satu gua Maria di lingkungan sekolah itu. Jadi siswa dan juga guru-guru biasanya sering berkunjung dan doa di gua jika ada waktu senggang. Nah, doa di Gua Maria ini lebih nampak setiap hari itu ketika bulan Mei dan bulan Oktober. Ada juga apa namanya? Ada juga kor inti sekolah. Jadi kor inti punya program kadang menjadi kor dalam perayaan misa di peruki-peruki yang sudah dijadwalkan dalam program. Contohnya dalam semester ini pernah tanggung kor di peruki Filomena Mena, juga di Stasi Kuniru. Ini jadi ciri khas kerohanian sekolah Katolik di Don Bosco. Nah, untuk siswa yang beragama lain, apakah juga wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang berbau religius? Nah, ini pertanyaan ini tergantung dari siswanya. Kalau siswanya berminat, kita akan undang, ajak untuk ikut, tetapi hanya ikut kegiatannya saja, mungkin seperti kor, mungkin suka nyanyi ya, kita libatkan, tetapi kita tidak memaksa kemudian untuk mengikuti keyakinan kita, tidak.
0: Nah, untuk yang beragama lain itu untuk pelajaran agamanya normal ya, sesuai dengan guru agamanya masing-masing ya.
1: Oh, kalau untuk sudah saya sampaikan tadi bahwa pelajarannya itu semuanya tetap pakai ini, buku yang digunakan yang agama Katolik. Jadi yang agama lain juga tetap mengikuti pelajaran sebagai siswa Katolik. Hanya pelajaran saja yang diterima sebagai siswa Katolik. Mereka ikut sebagai bentuk untuk mendapatkan ilmu tambahan, tetapi diharapkan juga mereka menghargai dan juga hadir untuk tidak dipaksa untuk kemudian ikut keyakinan Katolik, tidak.
0: Oke. Berarti mereka turut belajar ya tentang apa yang menjadi isi dari kurikulum itu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Itu sudah menjadi kesepakatan dari pihak sekolah dan wali, orang tua dari siswa.
0: Jadi ketika mereka mendaftar ini semua sudah dijelaskan ke siswa ya.
1: Iya, benar.
0: Nah, ini kan berarti tetap beragam ya, banyak agama dan hampir semua agama ada di sekolah ini. Nah, ini bagaimana nih peran guru menanamkan sikap saling menghargai dan merawat keberagaman bagi anak-anak siswa sejak dini?
1: Tentunya ini menjadi salah satu, mungkin saya bisa dikatakan prioritas juga, karena ini sensitif sekali berbicara tentang agama di saat kita di momen kita sekarang ini. Tapi ini juga harus menjadi tanggung jawab guru. Nah, guru itu harus menjadi teladan, tidak hanya guru agama, tetapi harus untuk semua guru harus menjadi teladan. Guru harus memperlakukan semua siswa itu setara tanpa memandang, oh ini agama, ini agama, tidak perlu. Jadi harus setara, semuanya tersetara. Nah, integrasi di kelas juga harus menyelipkan nilai-nilai toleransi di semua mata pelajaran, bukan hanya agama, PKN, tapi contohnya saya, kalau saya mengajar tentang matematika, di situ juga saya tidak hanya mengajar tentang matematika, tetapi mungkin ada momen-momen tertentu, kita juga harus menyelipkan nilai-nilai toleransi dan nilai-nilai nilai bagaimana kita menghargai sesama manusia, seperti itu.
0: Yang berbau moral gitu ya.
1: Ya.
0: Nah.
1: Dan oh ya, silakan.
0: Ya. Nah, kira-kira dari semua ini kan mayoritas pasti Katolik ya. Namun teman-teman atau siswa yang beragama lain, apakah mereka pernah ada yang mengemukakan atau mengadukan bahwa mereka seperti merasa disudutkan atau merasa dijadikan sebagai minoritas begitu?
1: Untuk persoalan seperti itu sepertinya saya belum temukan. Kalau
0: belum,
1: itu sudah termasuk ke kendala-kendala, lebih banyaknya lebih ke bullying, tapi bullyingnya yang menyebut nama orang tua, biasanya seperti itu. Tapi kita cepat untuk tangani itu, ada guru BK, tapi ada juga guru-guru yang kemudian menemukan kejadian seperti itu langsung tangani di tempat.
0: Langsung ditangani dan segera dicegah supaya tidak terjadi lagi ya.
1: Iya, benar sekali. Biasanya itu kan kalau kita menemukan hal-hal seperti itu, jangan sampai kemudian terjadi kekerasan antara siswa dengan siswa, terjadi perkelahian. Nah, biasanya itu seperti selain seperti dikatakan tadi itu tentang agama, bullying itu biasanya itu BK aktif. Kita juga berikan sanksi yang tegas, tapi kita sertai dengan mediasi dan edukasi. Jadi kalau seperti itu, kita juga panggil orang tua dari beberapa orang atau beberapa anak yang hadir dalam masalah itu. Kita panggil orang tuanya, kemudian kita diskusi sama-sama, kemudian kita kasih sanksi seperti apa yang tepat untuk kasus ini.
0: Nah, berarti ini untuk kejadian-kejadian yang ekstrim atau tindakan-tindakan yang sampai mengarah pada kasus intimidasi begitu belum pernah terjadi dan tidak pernah ada begitu ya.
1: Iya, belum,
0: Okay,
1: belum pernah.
0: okay.
1: Tapi kalau ya kita omong, kita apa namanya, bicara jujur saja, pernah ada seperti perkelahian, tapi kemudian ditanggapi dengan cepat.
0: Okay.
1: Kita kumpul, tanya
0: Respon.
1: siapa-siapa yang terlibat, kemudian kita panggil orang tua, kemudian orang tua dan siswa yang terlibat dan kepala sekolah, guru BK, mereka pertemuan dan mungkin kasih pengarahan dan juga kasih bagaimana sedikit bimbingan. Tapi
0: Ya.
1: ada sanksi tegas juga, mungkin mereka diberikan skors berapa hari tidak masuk sekolah.
0: Oke. Nah, mungkin yang terakhir nih, adakah pesan penting yang ingin disampaikan untuk para milenial, khususnya para pelajar nih, atau mungkin teman-teman milenial yang di luar sana, agar tetap menjaga toleransi di daerah perbatasan ini, sekaligus ini buat anak-anak siswa yang mungkin udah tamat, bagaimana mereka berinteraksi sosial di luar supaya bisa menanamkan apa yang udah dipelajari di sekolah begitu. Silakan.
1: Baik, pesan dari saya sebagai guru di sekolah SMPK Don Bosco yang memiliki keberagaman daerah, keberagaman agama. Pesan
0: Ya.
1: saya itu, kita di daerah perbatasan ya, kita harus jadilah sahabat bagi semua orang. Buat anak-anak zaman sekarang di daerah perbatasan itu, HP itu sangat membantu.
0: Ya.
1: HP bisa menyatukan, bisa juga memecah.
0: Ya.
1: Pilih.
0: Macam
1: Jadi
0: belah.
1: pesan saya itu, pilih yang menyatukan.
0: Oke.
1: Berteman itu nggak harus apa namanya, nggak harus seiman, tapi harus sehati dalam menghormati. Daerah perbatasan itu unik karena beda suku, beda agama, dan juga
0: Ya.
1: bisa kita bertemu dengan orang-orang yang beda negara. Jadi bisa hidup berdampingan. Kita harus jaga itu, karena kalau anak muda sudah bisa berteman tanpa tanya KTP atau agama, Indonesia bisa aman.
0: Okay. Jadi Indonesia ini akan,
1: Terima kasih.
0: terima kasih. Indonesia ini akan tetap satu, akan tetap rukun kalau generasi yang sekarang ini bisa menanamkan ini ya sampai
1: Iya.
0: selama-lamanya. Baik, terima.
1: Pilihan harus tepat, pilihan
0: Ya.
1: harus yang menyatukan.
0: Okay, harus bijak memilih ya
1: Iya, benar
0: dalam
1: sekali.
0: bermedia sosial. Okay. Baik, terima kasih banyak Kakak Atoi untuk waktunya pagi ini.
1: Terima kasih juga, Kakak Ari.
0: Ya, sukses selalu. Semoga apa yang kita harapkan dan sudah diterapkan ini bisa benar-benar terlaksana dengan baik untuk kemajuan tanah air dan bangsa kita.
1: Amin, puji
0: Amin.
1: Tuhan.
0: Amin. Baik, kita mungkin akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat kembali menjalankan aktivitas dan selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih.
2: Spada, selamat pagi teman Produa.

Dengan teman Pro 2 itulah ya. Jadi kita udah bincang-bincang dengan salah satu guru di SMP Kadom Bosco Atambua, yang notabene ini salah satu sekolah favorit ya untuk level SMP. Jadi banyak orang yang ingin bersekolah di sini bukan tentang bagaimana dia bisa menjadi bagian dari sekolah favorit yang membanggakan, tapi ada hal-hal positif yang didapat, mungkin prestasi, bakat, minat yang dikembangkan. Dan salah satu yang tadi diperbincangkan adalah tentang bagaimana menjaga keharmonisan, keberagaman, dan toleransi. Rupanya teman-teman guru di sana sangat komitmen ya untuk bagaimana menjadikan anak-anak ini sebagai generasi penerus yang sudah tertanam nilai-nilai apa ya, nilai-nilai moralnya. Mereka juga bisa menjaga toleransi, menghargai perbedaan, dan tetap satu di dalam keberagaman. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan milenial yang lain juga sama ya, di lembaga pendidikan atau di sekolah manapun juga belajar bagaimana saling menghargai satu dengan lainnya. Mari kita jadikan toleransi sebagai budaya kita, menjadikan kita sebagai warga masyarakat khususnya di perbatasan unggul dalam toleransi. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: yuk. Makan apa? Yuk, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, yuk.
1: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Eh, mana?
1: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Itu kesan pertama yang ku tahu ketika berbicara ku denganmu.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

mana ada hutang, pasti ada masalah keuangan. Seperti biaya rumah sakit, biaya sekolah, kebutuhan keluarga, atau menunjang gaya hidup dan masih banyak lagi. Namun, tidak semua masalah solusinya selalu dengan menghutang. 5 langkah untuk bebas dari hutang. Mengakui kesalahan, ya namanya hidup, pasti berhutang. Merupakan cara berpikir yang salah. Perlu kesadaran untuk mengakui bahwa kebiasaan berhutang hanya akan menambah masalah baru. Selanjutnya, menghitung. Buatlah list dan perhitungan tentang berapa penghasilan dan pengeluaran kamu dan jangan berhutang lebih dari penghasilan kamu. Mengikhlaskan. Jika kamu berhutang untuk gaya hidup kamu, ada yang perlu kamu ikhlaskan. Tanpa mengurangi kebutuhan primer lainnya seperti mobil mewah, pakaian mahal, perhiasan atau produk yang mahal. Sebagai solusi terhindar dari hutang. Lalu langkah selanjutnya yaitu meminta bantuan. Bantuan tidak selalu tentang pinjaman, tetapi bantuan pihak ketiga yang bisa memberi solusi tentang keuangan kamu. Seperti konsultan keuangan atau orang yang berhasil tanpa hutang. Dan yang terakhir yaitu mengubah kebiasaan. Jika sudah berhasil melunasi hutang kamu, ubahlah kebiasaan yang salah agar tidak lagi terjebak ke lubang yang sama, yaitu hutang.

kasih, baru saja kamu dengerin Spada. Program ini hadir setiap hari dari pukul 6 hingga 10 pagi. Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua. Sebelah sama.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sekarang melihat misalnya, coba Will, kamu coba karakter ini. Jadi dari belakang saya langsung
0: terbuka. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store. App Store juga ada. Ayo, buruan!

saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist. Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

0: adek, kakak sepasang kasih ari kelambu tuh di kamar.
1: Ih kakak nih, pikir seadek meyat ya pakai kelambu-kelambu segala nih.
0: Hei adek nih, son bisa ikut kakak pu omongan nih. Penggunaan kelambu itu baik untuk kesehatan, melindungi kita dari serangan dan gigitan nyamuk biar tidak sakit. Begitu.
1: Oh, begitu kok, Kak. Oh, thanks ya.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

Masih dari Graha Share Eltari 99,82 FM Tambu, teman terbaik kamu. Santai siang yang muda yang kreatif. Ketemu lagi sama aku Rentia Super G. Hari ini hari yang menyenangkan, Selasa, selalu sayang, selalu semangat pastinya. Dan kurang menarik ya, karena hari ini 070706. Berarti tahun depan ya baru 070702027 kan. Cie. Tapi 0707-nya udah asoy guys. Ya udah deh, lewat. Oke, Prodo Hitlist ya, selalu nemenin kamu sampai jam 12 siang. Tapi nanti di jam 12 siang kamu jangan skip Prodo ya, karena dia bakal bincang-bincang seru ya bareng someone spesial banget hari ini guys. So kita lanjut ya dengerin Prodo Hitlist.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17 ribu pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Hitlist.

Teman pro 2, pernah nggak sih lagi nggak enak badan, terus langsung cari gejalanya di internet? Nah, kebiasaan ini disebut self-diagnosis, yaitu mendiagnosis kondisi sendiri tanpa pemeriksaan medis. Dalam ilmu kesehatan, cara ini tidak selalu akurat, karena gejala yang sama bisa punya penyebab berbeda pada tiap orang. Karena itu, untuk memastikan kondisi yang tepat, kita perlu pemeriksaan langsung dari tenaga kesehatan. Dan disinilah pentingnya akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau. Teman-teman bisa mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang sesuai. Jadi, daripada menebak sendiri, lebih baik periksa ke fasilitas kesehatan. Karena kesehatan itu soal kepastian, bukan asumsi.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Semalam kepala aku pusing. Terus aku cari deh gejalanya di internet.
1: Wah, terus-terus? Diagnosanya apa, bro?
0: Awalnya sih kurang tidur.
1: Masuk akal.
0: Tapi 5 menit kemudian berubah jadi penyakit langka.
1: Lah, terus-terus?
0: 10 menit kemudian aku yakin harus nulis wasiat, bro.
1: Ya ampun, bro. Makanya jangan asal percaya internet.
0: Jadi kalau sakit harus gimana?
1: Manfaatkan layanan kesehatan yang ada. Tenaga kesehatan itu lebih paham kondisi kamu, bisa memberikan informasi, pemeriksaan, serta pengobatan yang tepat.
0: Siap. Mulai sekarang kalau aku pusing, aku cari puskesmas dulu deh, bukan nulis wasiat.
2: Akses layanan kesehatan yang mudah untuk hidup yang lebih sehat.
3: Produ Akhir List.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Produa Hitlist.

mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Ah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit.
3: Produa Hitlist.

0: Bora Hit List.
1: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik.
3: Mau kemana?
4: Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane, Pak. Sederhana.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sekarang melihat misalnya, coba Will, kamu coba karakter ini. Jadi dari belakang saya langsung sama
0: baik. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: John,
1: gimana Pak De?
0: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
0: Ini bukan rumah Pak De. Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: warga Tambua dan sekitarnya. Festival Persahabatan 2026 akan segera hadir, gratis untuk semua orang.
1: Dengan mengusung tema, kesembuhan ilahi bagi semua orang. Yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang sakit disembuhkan.
0: Catat tanggalnya ya, 2-5 Juli 2026, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ada Festival Kuliner UMKM, nyanyian pujian lintas gereja, dan artis El Matu X Factor. Bersama pembicara spesial, Dr. Anthony Greco, di lapangan umum Simpang 5 Atambua. Siapkan hatimu untuk menerima mukjizat.
1: Ajak semua yang sakit, semua yang membutuhkan sentuhan Tuhan, karena ini saatnya alami kesembuhan yang nyata.
0: Jangan sampai ketinggalan ya. Info lebih lanjut hubungi Bapak Vincent Loe di 0813-5321-1212 atau Pendeta Marco Bouk di 0813-8198-1811.
2: Festival Persahabatan 2026.
1: Kasih tanpa diskriminasi, kesembuhan ilahi bagi semua orang.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbak. Saya sering terpleset di sini, nih.

0: Ya jelas, ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat dok. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya mbah.
2: Request lagu di Produa Hitlist.

Cara orang mengenal tempat wisata sekarang ini mulai berubah. Cerita, foto, dan video singkat di layar ponsel justru sering jadi awal rasa penasaran. Anak muda punya peran besar di sini. Lewat konten sederhana di media sosial, potensi wisata lokal mulai dari alam, budaya, sampai kuliner bisa dikenal lebih luas. Publikasi pariwisata yang jujur dan relate nggak perlu lebay. Justru dari konten yang apa adanya, orang tertarik datang. Sekaligus tumbuh rasa bangga pada daerah sendiri. Karena satu konten kecil hari ini bisa jadi langkah besar untuk mengenalkan daerah kita ke lebih banyak orang. Request lagu di Pro2 Hitlist.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Perlu ya diupdate?
2: Iya,
1: nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya. Request lagu di Produa Hitlist.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.

0: untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Saatnya kita ikuti doa Angelus jam 12 siang.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Masih dari Graha Siar Eltari 99,8 Pro 2 FM Tambue, teman terbaik kamu. Welcome back di Pro 2 FM guys ya. Apa kabarnya siang hari ini? Ketemu lagi sama aku Renti Super G di Santai Siang yang muda yang kreatif. Dan senang banget pokoknya ya, kembali lagi hari ini kita bakal ngobrol seru banget ya. Ngobrol santai ya tentang sesuatu yang ternyata bukan sekedar produk tapi juga soal proses mimpi dan perjalanan bertumbuh. Seperti biasa di Santai Siang kan kita selalu ditemenin sama owner-owner wow ya, yang udah kaya raya semua. Pokoknya ya yang punya usaha gitu ya. Kita berbicara tentang UMKM. Ini udah banyak banget yang berseliweran di Pro 2. Dan siang hari ini ada yang berbeda. Kita mau tawar-menawar produk ya. Habis wawancara kita bakal tanya apakah ada diskon ya dari parfum atau mungkin hand body dari Oriflame. Karena siang hari ini kita mau bincang langsung sama salah satu member Oriflame. Kita kenalan dulu. Halo, selamat siang cantik. Oke, sayang mungkin kamu dekat lagi mic-nya. Oke. Wow, terlalu tunduk ya, kasihan juga ini. Oke. Mic-nya kurang tinggi ya. Coba oke, udah ya. Oke, Ian gimana nih kabar kamu?
1: Baik.
0: Coba suaranya halo coba.
1: Halo.
0: Oke, kayaknya kamu harus maju lagi ya. Mic-nya kependekan, dianya ketinggian guys ya. Oke, sorry banget ya untuk ketidaknyamanannya. Oke. Ya udah pegang aja kali ya. Oke. Biar suara kamu, coba kamu ngomong coba.
1: Hai.
0: Oke. Coba.
1: Hai.
0: Oke, ini baru mantap. Sorry banget ya teman Pro 2, tapi namanya juga hidup ya. Susah-susah gampang ya. Oke, mungkin bisa perkenalkan diri dan ceritakan sedikit tentang aktivitas kamu. Tapi kamu ini siapa dulu? Saya kan cuma panggil Ian aja. Orang-orang bertanya, siapa Ian ini? Oke, silakan Sai.
1: Oke. Baik, sebelumnya itu saya perkenalkan ya. Nama lengkap. Nama lengkap Yonita Christian Berek. Itu biasa disapa orang-orang yang kenal sama saya itu Ian. Biasa juga Yonita ya, tapi kebanyakan tuh taunya Ian. Aktivitas saya sekarang sih ya sebagai member Oriflame. Selain dari itu, mungkin aktivitas saya sekarang itu menjadi petugas sensus ekonomi ya.
0: Wow, ini dia banyak aktivitasnya. Berarti ya banyak profesinya. Lanjut terus.
1: Mungkin hanya itu saja sih.
0: Oke.
1: Aktivitas saya untuk saat ini.
0: Untuk sekarang ini. Tapi itu sangat full time banget, sibuk banget ya.
1: Sibuk. Sibuknya itu karena namanya sensus, petugas sensus itu kan door to door, dari rumah ke rumah. Hanya ini sah.
0: Hanya itu aja ya. Berarti kamu harus selalu fit ya. Kamu
1: harus fit.
0: Setiap harinya kamu door ke door, malamnya kamu harus upload. Ayo yang
1: iya. Habis itu harus kayak membernya ya, kayak Oriflame-nya harus banyak berinteraksi. Jadi melalui online atau bertemu langsung gitu.
0: Kamu kapan sih bergabung gitu? Udah berapa lama?
1: Saya bergabung dari tahun 2020.
0: Iya,
1: 2020.
0: Lama, sudah masuk 6 tahun.
1: Iya, sudah mau masuk 6 tahun.
0: Wow. Apa sih yang biasanya dilakukan oleh seorang member Oriflame sih sebenarnya dalam kesehariannya? Apakah cuman upload ya, atau mungkin posting ya, minat chat ya, atau sekedar itu doang, atau mungkin adalah yang hal-hal lain di belakangnya?
1: Sebenarnya menjadi member Oriflame itu bukan cuma kita mau memposting, menjual, tapi kita memakai produknya gitu. Jadi dari member Oriflame itu, kenapa saya memilih member Oriflame? Karena yang pertama, bukan hanya saya mau menjual atau tapi saya memakai. Jadi dari yang saya pakai produknya itu baru saya tawarkan ke orang-orang di sekitar gitu.
0: Oke. Ada enggak sih yang membedakan pengalaman kamu selama kamu menjadi member Oriflame ini gitu?
1: Pengalaman saya dengan realita yang dilihat orang ya. Kayak yang pertama, kalau yang dilihat orang kan bilang, "Oh, ini dia, dia sebagai member Oriflame berarti dia hanya menjual. Sebenarnya realitanya tuh kita memakai produknya, memakai lalu baru kita mengajak orang-orang untuk ada yang bisa membelinya, memakainya juga, gitu.
0: Tapi Ian, kamu bilang kamu menjual tapi kamu juga memakai. Sebagai seorang member, apakah itu kamu memakai, kamu juga membeli atau gratis ya karena sebagai seorang member gitu?
1: Kalau sebagai seorang member, yang pertama kita masuk membernya itu gratis.
0: Gratis.
1: Jadi tidak perlu kita mengeluarkan banyak uang. Tapi kalau untuk yang memakai, ya memakai itu kita membeli, tetapi membeli dengan diskon yang lumayan.
0: Wow, misalnya parfum apa ya, saya suka salah satu Eclat.
1: Ya, misalnya kayak parfum Eclat. Eclatnya tuh harga sekitar 245 ya.
0: Oke.
1: Jadi kayak diskonnya sekitar 20% atau 30% dari itu. Jadi kalau kita sebagai membernya itu diskonnya seperti begitu.
0: Berarti kamu beli dengan harga?
1: Dengan harga sekitar 245 berarti 210 atau 100 lebih gitu.
0: Wow.
1: Kadang promonya itu di bawah dari itu. Kadang kayak 245 promonya itu kayak oh ya bulan ini promonya 155. Berarti kita sebagai member di bawahnya itu harganya. Jadi 110 lah, 110, 115
0: Mungkin itu salah satu keuntungan ya menjadi,
1: menjadi member.
0: Ya. Dan kamu bilang menjadi member itu gratis, masuk-masuk aja. Tapi
1: gratis.
0: Waktunya itu harus banyak kamu luangkan untuk menjadi seorang member ya. Kan berkutat sama medsos terus kan?
1: Sebenarnya kalau sebagai member itu bukan kita hanya berhadapan dengan smartphone begitu, HP atau sebenarnya sebagai member tuh kayak kita bertemu orang, menyapa orang di luar-luar juga kita bisa menawarkan kok.
0: Oh iya,
1: ya, jadi kayak saya menawarkan ke Tia, ke Tia hari ini bulan ini ada promo loh parfum yang seperti Kak Tia bilang, Eclat ini dari 245 kok harga promonya sekarang hanya 155.
0: Aduh Tuhan, itu gigi asam tuh Ian kalau mau begitu tuh, apalagi saya pecinta Eclat loh ya.
1: Jadi seperti begitu.
0: Seperti
1: jadi kita
0: itu, ya?
1: tidak harus saya harus di tangannya di HP, melulu HP melulu tidak.
0: Berarti mungkin sebisa mungkin pribadi orang-orang bagaimana sih kalian tuh kayak teknik marketingnya itu tuh berjalan entah lewat smartphone maupun kamu berinteraksi di luar gitu. Datang dua duduk cerita-cerita begini saya bilang, "Wah, lu pakai parfum apa? Lu tahu Oriflame lagi turun."
1: Lagi turun iya. Gitu. Atau bibir merah tuh bagus.
0: Okay.
1: Merek apa? Ada sih yang Oriflame punya ada, ya merek begitu. Yang modelnya gitu, mereknya gini, tapi harganya di bawah ada.
0: Tapi jujur teman Pro 2, saya akui ya kalau kita memakai barang-barang dari Oriflame itu memang sangat memuaskan karena saya salah satu penggunanya. Wah, saya enggak terlalu suka alat-alat make up-nya ya, tapi itu juga bagus, pernah pakai tapi tidak terlalu. Tapi parfumnya ya,
1: parfumnya, mau dibilang ya.
0: Harganya memang bagus tapi kualitasnya jauh lebih bagus ya.
1: Sangat bagus.
0: Saya udah cocok jadi member Oriflame belum ya?
1: Sudah sangat cocok sih sebenarnya.
0: Hanya waktu yang saya tidak bisa ya.
1: Iya. Tapi kalau menjadi member itu sebenarnya kita hanya memakai produknya gitu. Jadi kayak tidak setiap hari sih kita menawarkan ke orang, tidak. Jadi member itu kita memakai produknya. Kalau kayak brand partner gitu kita menjual. Kita apa? Menstok barang lalu kita menjual gitu.
0: Oke. Nah, teman Pro 2, judul kita hari ini ya, kita akan berbicara kan tentang bukan sekedar produk tapi lebih dari perjalanan si Ian ini menjadi seorang member Oriflame. Oriflame ya. Jadi kita mau tahu apa sih makna dari kalimat itu bagi seorang Ian tuh secara pribadi itu.
1: Oke. Jadi kayak maknanya dari ini bukan sekedar produk tapi ini sebuah perjalanan. Iya. Jadi kita bermimpi, jangan terlalu bermimpi. Tapi kita harus bangkit dan mencoba gitu. Jadi jangan cuma lihat kata-kata orang bilang, ih produknya itu mahal gitu. Tapi cobalah sesekali, cobalah parfum ini. Oh ternyata wangi sekali gitu. Jadi kayak kalimatnya tuh jangan jangan hanya bermimpi tetapi kita harus mencoba.
0: Tapi gitu. Memang sih Oriflame itu sangat-sangat harum ya. Harumnya itu kayak okay, mungkin ada parfum yang lebih mahal yang lebih harum, tapi yang ini tuh kayak beda-beda gimana ya, kayak
1: ada banyak.
0: Pas di kantong sih sebenarnya.
1: Iya, pas di kantong. Ada yang 15.000 saja sudah, kita sudah dapat parfum loh.
0: Ah, itu yang mana itu?
1: Maksudnya kayak brand lain gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Oriflame ada, cuman itu ya, testernya saja.
0: Testernya ya. Testernya aja itu bisa meninggalkan aroma sangat menyengat gitu. Jadi kita tidak akan bau badan ya. Kita akan harum terus.
1: Harus sepanjang hari.
0: Oke. Okay. Nah, Ian, banyak orang mengira kalau menjadi member Oriflame itu kan hanya soal menjual produk. Menurut kamu apa yang sebenarnya mereka belum tahu selain kamu bilang saya juga harus memakai gitu?
1: Ya, selain dari saya harus memakai sebagai seorang member. Kita menyayangi diri sendiri, yaitu dalam artian mempercantik diri sendiri. Jadi dari member Oriflame ini bukan hanya kita ya wanita saja, tetapi para pria juga.
0: Oke. Gitu. Karena produk untuk pria juga ada ya.
1: Ya, produk untuk pria ada, yaitu ada parfum, ada krim wajah, cuci muka, gitu.
0: Saya mau tanya, mungkin ini kamu sebagai seorang member selama 6 tahun ini, yang paling best seller itu selama kamu memposting produk-produk Oriflame itu, yang paling best seller itu yang mana, yang paling laku banyak biasanya?
1: Parfum itu biasa Eclat
0: ya.
1: Giordani. Itu harganya ya. Tapi memang parfumnya tuh minat, yang minat itu banyak.
0: Banyak ya, karena emang seunik itu harumnya, dan semerbak itu harumnya juga guys ya. Yang paling mahal itu parfum yang mana itu ya?
1: Giordani itu mahal ya. Eclat. Harganya sebenarnya tidak mahal sih, cuman kayak menurut masing-masing orang, itu tuh mahal. Sebenarnya tidak sih, kalau kebutuhan kan ya wajib kan.
0: Pas kalau ada uang dan kalau memang kamu pecinta wangi-wangian. Tapi kalau ada yang masih memikirkan kebutuhan yang lain, it's okay, enggak apa-apa. Tapi Miss Giordani memang edan juga sih harganya. Itu 600.000 kalau saya salah.
1: Iya, 600-700, tapi kalau dia promo sekitar 500-an.
0: Iya, 500-an
1: itu. Lah.
0: Tapi itu juga beras ini 50 kilo. Itu kamu lebih memilih mana, apa Miss
1: makan
0: apa?
1: Atau Miss Giordani
0: atau beras satu karung ini ya? Satu karung 50 kilo itu. Aduh,
1: jadi kan pasti mereka memilih lebih baik makan daripada tidak mati kelaparan, daripada mati karena parfum.
0: Oke. Kembali ke masing-masing orang ya. Ini kita cuma selingan doang ya. Saya juga kalau begitu, saya lebih memilih makan juga. Parfum kan gak bisa dimakan gitu. Tapi memang
1: kan, kita kan berinteraksi di luar. Jadi kalau yang di kantoran atau yang apa, itu wajib sih sebenarnya. Kalau parfum atau deodoran untuk tubuh wajib.
0: Oke. Saya penasaran, mungkin sedikit melenceng dari hal pribadi. Menjadi member Oriflame itu, apakah kamu menjual ke saya, uangnya kasih ke kamu, atau kamu store-nya ke ini ya, yang di atas lagi gitu.
1: Kalau menjadi member itu jadi kayak saya jualan ya, brand partner saya jualan. Hasilnya, keuntungannya itu yang saya dapatkan itu yang seperti saya jualan ke Mbak Tia harganya 345. Jadi saya membernya saya beli kembali dengan harga 300, berarti untungnya 45 langsung ke saya.
0: Langsung ke kamu. Ya. Tapi menjadi member itu enggak ada gaji gitu ya? Gaji?
1: Ada gaji. Ada ya. Gaji setiap level tuh ada kayaknya. Ya. Jadi sampai senior itu gaji nanti bisa dapat per bulan itu ada yang berkisar dari 300-an, mulai dari 50.000 sampai juta gitu.
0: Itu pakai tingkat levelnya.
1: Bisa jadi kalau ada kalau kita mau jadi member Oriflame ya, menjadi member Oriflame, kita tidak hanya memakai produknya, tetapi kita menjual, lalu kita menstok barang, menjual, itu kita bisa naik level. Tetapi dia tidak sama seperti produk yang lain. Ya, ayo gabung 2.500.000, kita akan nanti satu bulan sudah lebih dari itu. Tidak. Oriflame tidak menjanjikan begitu, tapi Oriflame itu menjanjikan kita harus mencoba, mencoba hal-hal yang memang hal baru, tetapi halnya itu menguntungkan langsung untuk kita. Jadi untungnya itu tidak langsung banyak, tetapi tetap kita mendapatkan untungnya gitu.
0: Tapi mungkin salah satu kekurangannya kayak kalau kita kepengen, kamu udah posting, aduh Kak Ian saya suka banget nih eklat, oke saya beli ini. Tapi kan kita masih menunggu lagi kan, barangnya dikirim dulu lama kan. Apakah gak ada kayak stok-stok yang udah ready gitu, selalu gitu ya, always ready banget gitu.
1: Jadi begini, ada stok-stok barang yang sudah ready itu banyak, tidak terlalu banyak, tapi ada saja. Karena Oriflame itu setiap bulannya tuh promonya tuh banyak, jadi kayak bulan ini promonya parfum Eclat contohnya. Nanti bulan depan dia tidak ada promo lagi. Jadi kayak bulan ini Mbak Tia pesan Eclat tapi menunggu dia lamanya itu sekitar 3 atau 4 hari. Jadi dari Mbak Tia pesan itu, jadi keuntungannya itu kita pesan dari Eclat itu bukan hanya cuman punya Mbak Tia saja. Diredikanlah 2-3 gitu. Jadi bulan depannya lagi kalau tidak ada promo, aduh kok ini mahal, ada Kak, kita jual lagi yang promo bulan kemarin. Gitu.
0: Untuk promonya ini apakah random gitu, kayak mau promo ya promo aja, atau ada bulan-bulan tertentu, musim-musim tertentu khusus untuk promo Oriflame ini?
1: Promo Oriflame itu setiap bulan.
0: Setiap bulan?
1: Setiap bulan itu promo, tidak ada yang bilang tidak promo.
0: Awal, tengah,
1: dari,
0: atau akhir?
1: Enggak. Setiap bulan dari tanggal 1 sampai 30 satu bulan penuh itu ada. Jadi kayak ada barang-barang yang dari tanggal 1 batas sampai tanggal 15 promonya. Tapi nanti akhir bulan ada lagi.
0: Ada lagi. Gitu. Selama kamu menjadi member itu paling banyak itu orang beli pas promo atau non promo itu?
1: Kayaknya banyak yang kalau sayang diri itu tidak promo juga mereka pasti beli.
0: Oke,
1: okay. Sesuai kebutuhan sih sebenarnya.
0: Iya, memang benar ya. Makanya saya bilang ada yang memilih mungkin kebutuhan, kebutuhan yang lain, ada yang memilih kayak mungkin untuk makan minumnya udah tercukupi, ya udah sekarang memanjakan diri dulu untuk ciwi-ciwi kali ya. Oke. Jadi itu mungkin salah satu perjalanan kamu ya sebagai member Oriflame
1: iya.
0: Ya, mungkin membentuk rasa percaya diri ya, atau mungkin cara memandang diri kamu sendiri, kamu mengalami perubahan itu enggak sih selama 6 tahun ini sebagai seorang member gitu?
1: Iya, sebagai seorang member. Jadi kayak yang pertama waktu
0: misalkan
1: waktunya itu terarah, jadi begini. Kayak saya sekarang aktivitasnya sebagai seorang petugas Yensus ya. Jadi saya data dari pagi sampai malam. Jadi waktu luangnya, waktu sekarang, seperti sekarang waktu istirahat jam 12, jam 1, saya mempromosikan. Iya, jadi ya sudah, waktu saya itu terarah. Jadi dari yang pagi saya bekerja, siang istirahat itu sambil saya promosikan.
0: Tidak pernahkah kamu merasa lelah, capek, dan kayak ih bosan juga ya tiap hari aktivitas saya door to door dari pagi sampai malam, terus siang jam 12 sampai jam 1 saya harus posting. Wah Ian, Sason bisa, saya tidak bisa.
1: Iya, memang betul. Banyak orang yang bilang,
0: iya,
1: lebih baik buat apa kah kerjaan yang lebih.
0: Iya, capek kan itu.
1: Awal begitu, tetapi saat kita mengenal produk, kita sudah jatuh cinta dengan itu produk.
0: Iya.
1: Tetap, mau bagaimanapun tetap kita akan usahakan untuk kita ini. Jadi kalau kayak bilang, kalau ini hanya tangan di HP itu apa? Tidak, tangan di HP itu banyak ya. Banyak sekarang yang tangan di HP hanya untuk nonton orang perselingkuhan, nonton gosip, tapi tidak ada ini nilai tambah, tidak ada. Jadi kalau yang untuk Oriflame sih sebenarnya dia keuntungan langsung. Jadi kayak modal, jadi kayak orang beli kan orang kasih kita uang 300. Harganya 250. Ya sudah, langsung untungnya 50 sudah di tangan kita. Gitu.
0: Biasanya kamu jualan itu ketika mereka kamu jualan itu barang belum ready tapi dia sudah kasih uang, atau barang ready baru dia kasih uang?
1: Ada yang barang belum ready dia sudah kasih uang. Ada yang barang datang baru kita antar.
0: Intinya gitu. saling percaya ya. Oke.
1: Ada yang kadang kita supesan, tiba-tiba barang datang, Kak, bisa sabar kah? Bisa tunggu? Iya. Oh. tidak apa-apa sih sebenarnya, itu menghadapi pelanggan toh.
0: Oke. Itu berarti kamu bayar dulu dong ke sana?
1: Ya memang kalau kita pesan barang itu kita langsung dibayar,
0: Berarti gitu. Kamu nunggu aja uang dari dia. Uang, gitu. Iya. Oke. Tapi memang sebagus itu sih, mau ya mau hand bodinya,
1: mau body creamnya,
0: ya body creamnya, iya,
1: parfumnya, mau deodorannya,
0: iya,
1: mau lipstiknya.
0: Deodorannya harum ya?
1: Harum. Itu
0: saya
1: dia
0: mencoba, ya?
1: Harus mencoba. Eklat itu sekitar 45, tetapi ada deodoran yang harga 30-an lah.
0: Saya sekarang make ini ya.
1: Apa? Ada body mist.
0: Iya, ini body mist Giordani ini sekarang saya pakai ya.
1: Iya,
0: harum semerbak dalam studio.
1: Kalau
0: ini
1: tidak sanggup beli untuk parfumnya, body mist saja juga bisa lah.
0: Body mistnya berapa ya?
1: Body mist yang sekarang ada promo 89 tidak salah.
0: Wow, hampir 100.000. Saya pakai sekarang punya teman saya di belakang. Bukan punya saya ya. Karena kadang sanggup, kadang tidak sanggup.
1: Kadang tidak sanggup ya.
0: Iya, gitu.
1: Jadi kayak member itu tidak setiap bulan ya. Kalau tidak setiap bulan tuh kita harus kejar target gitu.
0: Tidak.
1: Kalau sebagai member tuh ya kita sesuai kebutuhan. Jadi kita beli. Ya sudah, ini saya punya kebutuhan. Jadi belinya tuh bukan hanya untuk kita kebutuhan tetapi untuk penjualan juga.
0: Berarti salah satu keuntungan menjadi member tidak kenal target ya.
1: Tidak kenal target.
0: Karena kan ketika kita memesan kan kita udah bayar dulu kan. Iya. Jadi ya udah kita pakai aja kalau belum ada.
1: Kalau ada yang berminat ya. Ada nih.
0: Saya baru tahu. Saya pikir kayak kalian store dulu gitu, kayak yang mungkin di atas kalian gitu.
1: Tidak. Jadi kalau member, kenapa? Member itu daftarnya sekarang gratis. Tidak bilang ya sudah, kalau sudah daftar gratis kamu harus beli ya ini. Tidak.
0: Sayang pengguna ini tiba-tiba saya jadi member, aneh orang bilang tuh jualan apa ini.
1: Tidak sih, sebenarnya tidak perlu jualan juga sih. Hanya pakai produknya saja sudah masuk, itu termasuk member loh.
0: Iya, saya pemakai ya, tapi ya untuk sekarang kayaknya berhenti dulu mengatur keuangan sebaik mungkin, tapi saya akan beli ya. Iya, harus ya. Oke.
1: Harus.
0: Nah, pernahkah ada momen kamu sudah bercerita banyak ya? Pernah enggak sih ada momen kayak kamu tuh ingin menyerah karena kamu bilang pagi sampai malam door to door. Siang kamu harus memposting, kamu harus melihat siapa yang udah like, udah komen, yang mau membeli member kamu. Itu capek. Dan sudah selama 6 tahun, Ian, pernah merasa ingin menyerah?
1: Pernah
0: gitu?
1: Sih. Kadang kita sudah ordernya banyak dan besar ya uangnya. Lalu, kak, barang sudah datang, kak, bisa batal kah? Kadang, ya sudah, tidak apa-apa. Jadi kadang, ya sudah, aduh, bagaimana ini? Tetapi kalau kita sebagai member dan kita mencintai kita punya produk itu, saya yakin yang kita mau menyerah tidak lagi.
0: Iya, asli ya. Mungkin ritme ya, kamu udah terbiasa gitu selama 6 tahun.
1: Jatuh bangun. Iya.
0: Jadi kayak sudah terbiasa ya. Kadang kalau saya sudah pesan barang sudah datang ke bulan bata, ya sudah saya pakai sesuai.
1: Ya sudah. Kalau saya mau kalau saya apa bisa mau pakai, saya pakai. Kalau tidak ya kita jual lagi ke orang lain.
0: Iya, benar banget. Pasti ada yang mau juga. Tapi saya kadang buka di all shop online gitu ya. Ada beberapa toko ya di itu aplikasi Orange gitu ya. Kayak mereka menjual Oriflame juga. Apakah itu asli atau gimana?
1: Member itu banyak ya, member Oriflame itu banyak sekali membernya. Jadi kayak penjualan itu semua boleh menjual lewat apapun itu.
0: Okay. Nah,
1: jadi kayak ada yang diaplikasikan mereka jual sudah patokan harga ini, mereka tidak rubah lagi. Beda sama kalau kita yang hanya di story, di Facebook kan setiap bulan, setiap hari kalau kita promosikan itu kan promonya setiap bulan, promosikan setiap hari ya. Jadi kan harganya tuh bisa berubah. Jadi kayak oh ya sudah, kak ini harga begini, kak bisa kurang, boleh. Jadi kita kurangkan dari yang diskonnya kita itu boleh begitu.
0: Berarti kalau yang jual di kayak misalkan di Shopee ya contohnya guys ya, misalkan dia harga tuh sangat melenceng dari yang lo jual.
1: Dari dong jual karena dia orang masih pikir lah ya, dia punya ongkir lah dari sana. Kalau kita kalau kita mau jadi member ya kita jual di sekitaran kalau kita tinggal di Atambua, kita jual di Atambua, bisa juga ke Keva, Kupang. intinya yang pengirimannya jangan mahal, di atas,
0: oh, iya, di atas. Mahal, berarti gitu. Fix ya, yang mereka jual di Shopee itu bukan KW ya, asli.
1: Iya, asli. Tetapi ya,
0: ada yang KW ke tidak kira-kira?
1: Kalau untuk produk Oriflame-nya tuh tidak ada sih yang KW.
0: Iya,
1: untuk produk,
0: menurut saya iya. Kan tidak ada parfum CC juga.
1: CC juga, iya.
0: Iya, lu mau pilih di mana? Dia punya bibit dari Miss Giordani dan sama Eklat. Tidak akan ya.
1: Tidak ada.
0: Kecuali lu
1: sini.
0: Pergi beli yang CC ya. Oke. Okay. Iya, berarti yang di online itu fix.
1: Itu kayaknya ya, itu mereka ya? Member juga. Yeah. Cuman harganya itu tidak sama kayak kita yang tidak di toko Orange itu.
0: Oke, mungkin mereka berpikirnya tuh ongkir.
1: Ongkirnya itu jadi harganya tuh di atas menceng jauh.
0: Apalagi kalau kita udah beli banyak-banyak itu kan, wah itu mahal juga mahal, itu. Iya. Itu ongkir mahal, orang kan akan mau beli lagi ya. Tapi berarti baguslah kalau memang di online itu tidak
1: bagus,
0: ada.
1: Tapi lebih baik sih yang kenal kalau oh ini satu dia member Orphebe ya, sudah pesan di dia saja toh, daripada langsung ke di apa
0: lama lagi belum lagi ongkir
1: lagi ya.
0: Apalagi kalau kita dan kita mungkin bisa cicil
1: bisa
0: dikit
1: cicil,
0: bisa.
1: Iya.
0: Daripada lu battle mendingan lu cicil ya, menurut lu kemana nih Ian?
1: Iya toh,
0: daripada battle mendingan
1: battle,
0: lu cicil
1: kak, lu cicil saya soalnya apa apa kan iya tapi kan kalau kayak saya ya sudah kak kira-kira kapan begitu kira-kira.
0: Aduh, saya nih bingung Ian sama beli di Luka apa
1: kan
0: ya, ada 5 orang di WhatsApp yang tiap hari dia tuh memposting promo dari Oriflame.
1: Sebenarnya jadi member
0: mau beli
1: nih.
0: Mana tinggal mana itu ya?
1: Jadi dari apa fungnya.
0: Jadi akhirnya cuman skip lihat aja. Aduh, yeah, belum ada uang,
1: belum ada uang.
0: 5 orang guys, 5 orang yang berteman sama saya di WhatsApp ini semuanya posting promo Oriflame besar-besaran. Mau beli mana tinggal mana ya? Skip guys. Oke, okay. Nah Ian kamu bilang selain soal bisnis ya, nilai atau kebiasaan positif yang paling banyak membuat kamu berubah 6 tahun ini, waktu kamu lebih terarah. Selain itu ada tidak mungkin hal-hal yang membuat kamu jauh lebih positif lagi mungkin?
1: Mungkin lebih mencintai diri sendiri.
0: Wow,
1: mungkin.
0: Misalkan?
1: Dari mencintai diri sendiri itu jadi produk yang saya pakai melekat di dalam saya punya diri tuh, jadi kayak saya pakai body cream. Saya lebih mencintai diri sendiri sih dengan produk mencintai diri sendiri dengan produk-produknya Oriflame itu gitu. Jadi saya bisa mengajak orang lain untuk lebih mencintai diri mereka juga dengan memakai produk-produk Oriflame ini gitu.
0: Benar. Kita enggak perlu tabar pesona pakai banyak emas
1: make, atau apa yang harus dilihat orang. Oh iya. Oh dia nih oh gini. Tidak perlu sebenarnya. Kita mempercantik kita pun diri sendiri dulu baru orang lain.
0: Karena kalau sonde ada semua-semua, tapi kalau kita harum, orang senang dekat dengan kita. Lu harus harum ya. Udah habis mandi, semprot body mist, terus pakai body cream, setelah itu semprot lagi Eklat atau mungkin Miss Giordani fix. Orang bakal dekat lu karena seharum semerbak itu ya. Oke. Bukan sebongkah berlian dan segenggam emas ya, tapi cuman sebotol Miss Giordani. Tapi Miss Giordani juga mahal ya. Tidak sanggup.
1: Tidak apa-apa sih. Selain dari Miss Giordani kan ada banyak-banyak parfum yang di bawahnya begitu.
0: Oke. Next guys, di era medsos sekarang Ian, bagaimana cara kamu membangun hubungan yang tulus dengan pelanggan maupun tim, bukan sekedar mengejar penjualan? Apakah selama ini ada yang komplain atau mungkin lu yang emosi gitu?
1: Oh iya.
0: Asli.
1: Asli kalau emosi ya.
0: Iya, asli.
1: Kalau emosi itu yang pas kalau iya, dia tanya, "Kak, ini barang ini kira-kira kapan sampai?" Sudah jelaskan enggak? Iya, 4 atau 5 hari. Oke. Okay. Nanti besoknya lagi tanya lagi, "Kak. Kak, sabar. Nanti barang sampai tuh langsung saya antar. Apalagi yang dia belum bayar ya." Itu dia suka banyak tanya
0: bacot, cincong, gitu.
1: Tapi sebenarnya memang sekarang tuh harus butuh kesabaran dalam hadapi pelanggan-pelanggan tuh kayak kita suan usaha menjanjikan dengan mereka. Jadi kok harus pakai ini supaya kopong badan harus begini, harus harum, harus putih begini. Tapi memang kenyataannya kok harus coba. Di mana-mana tuh kok harus coba dan pasti kok akan ketagihan.
0: Tapi ini mungkin masukan dari saya buat kamu, Ian. Kamu bisa mencoba trik ini. Bisa enggak sih kamu mungkin membeli beberapa produk yang kamu ridikan memang?
1: Harus gitu.
0: Mungkin tidak semua.
1: Tidak semua, tapi
0: semua beli juga member juga bisa bangkrut.
1: Bangkrut, iya. Memang jadi member hanya uang datang hanya untuk beli itu barang.
0: Jadi mungkin kamu punya budget misalkan 2 juta atau 3 jutaan. Oke, enggak apa-apa. kamu beli aja hampir semua yang orang beli selama ini.
1: Iya, benar.
0: Ketika promo, kamu posting.
1: Posting,
0: ini
1: iya,
0: salah
1: benar.
0: Satu trik,
1: salah satu
0: gitu
1: trik,
0: ya.
1: Ya, benar.
0: Salah satu trik dari salah satu orang yang mau beli Miss Giordani mesti mikir-mikir ya, saya iya. Ya. Kayak ketika kamu posting promo, Kak, ini ready kok? Iya, ready sekarang, be antar. Selesai.
1: Iya,
0: lu harus pakai trik itu. Tapi ya membelinya itu sesuai dengan kebutuhan keinginan mereka.
1: Iya, benar.
0: Beli body cream banyak-banyak tapi yang laku cuma
1: yang
0: satu.
1: Laku cuma satu sama.
0: Sama se.
1: Tapi tidak apa-apa, nanti bulan berikutnya. Tapi kan perputarannya kan lama.
0: Iya. Iya, pokoknya hadirkan memang. Eh, tapi saya mau tanya nih, untuk body cream yang paling harum itu apa? Giordani, Eclat atau Love Potion atau
1: untuk body creamnya semuanya tuh harum, tidak
0: yang
1: ada
0: paling,
1: yang
0: paling ada kayaknya satu yang paling harum.
1: Itu tuh semua tergantung dari
0: ya.
1: Jadi kalau mau Eclat boleh, mau Giordani boleh, mau Love Potion boleh. Love Potion tuh harum.
0: Yang paling Eclat. Mahal, paling murah di antara tiga.
1: Kalau untuk body cream tuh semua harganya sama, tidak sama ada yang lebih mahal, lebih itu. Kalau promonya sama. Kalau 89 semua gitu.
0: Berarti kamu belinya dengan harga 89.000.
1: Nah, kalau tergantung sih, kalau kebutuhan saya kalau body creamnya habis pas kalau promo enak gitu. Ya. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Kan banyak kebutuhan kan memang harus
0: toh. Iya, makanya sudah pesan belum bayar, terus banyak tanya, banyak cincong, banyak bacot.
1: Kan itu kan bisa beli untuk pasangan juga. Seperti Mbak Tia bisa beli untuk kakak juga.
0: Kakak siapa? Beli untuk diri sendiri. Kakak siapa sekarang? Saya kakak siapa? Laki-laki. Aduh.
1: Jadi parfum sendiri. Ini parfum pasangan toh.
0: Oke. Okay. Oriflame punya ya?
1: Ya punya. Oriflame punya pasangan.
0: Tapi Oriflame itu kebanyakan dia cuma di batasnya 50 mil gitu ya. Atau ada yang 100?
1: Ada, oh 50 ya.
0: Iya, kebanyakan 50 iya. Jadi pakai harus tahu diri, semprot juga
1: sebenarnya
0: sadar
1: kalau,
0: diri.
1: Sebenarnya kalau untuk mau bertahan lama itu cuman kita bukan semprot kayak parfum lain seluruh badan, tidak sih. Di area-area tertentu saja itu juga sudah sangat harum kalau untuk parfum.
0: Titik-titik sensitif gitu tuh di mana aja bisa tercium.
1: Bisa
0: itu,
1: tercium.
0: Kamu tahu itu titik-titiknya mana aja?
1: Di pergelangan tangan, di leher, di situ saja sih sebenarnya itu sudah harum sekali.
0: Harum,
1: jadi tidak perlu kita semprot seluruh badan.
0: Iya, tidak gitu. Berlaku untuk saya yang mandi parfum ya. Tapi seru ya ternyata kita berbicara soal Oriflame, kita baru tahu seluk-beluknya seperti apa guys. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi buat kamu lagi dengerin, lagi nonton, mungkin kamu penasaran, jadi menjadi seorang member Oriflame itu seperti ini. Cara daftarnya itu di mana tuh, Shay?
1: Bisa melalui saya daftar.
0: Oke, okay, guys. Hafal wajahnya di YouTube. Ya, ini Christian
1: Yunita
0: Christian apa?
1: Bere.
0: Aduh, saya juga hafal lupa hafal ya. Oke, okay, menurut kamu apakah menjadi member Oriflame itu bisa menjadi ruang bagi anak muda untuk belajar dan berkembang dan mengapa?
1: Sangat bisa untuk anak muda yang hanya pegang HP, hanya buat-buat yang hal-hal yang tidak tidak perlu, bisa. Jadi anak muda tuh banyak mencoba, belajar untuk mencoba daripada tidak pernah mencoba.
0: Iya. Daripada kebanyakan buka
1: TikTok
0: ya, ikut dance challenge, menghabiskan waktu,
1: tenaga lagi, waktu lagi.
0: Mending jadi member.
1: Ayo gabung.
0: Dapat keuntungan
1: lagi.
0: Iya, betul. Ini teknik marketing yang kayak gimana ya? Saya juga bingung ini, guys. Oke, okay, kalau bisa kembali ke hari pertama kamu bergabung 6 tahun yang lalu tuh, iya. Nasihat apa yang ingin kamu sampaikan kepada diri kamu sendiri?
1: Nasihatnya untuk diri sendiri itu 6 tahun lalu, ya. 6 tahun lalu dengan tahun sekarang sih kayaknya tetap mencintai diri sendiri.
0: Tetap mencintai diri itu sendiri saja. Ya. Dari awal hingga terakhir tetap mencintai diri sendiri.
1: Jadi berikan yang diri sendiri dulu, hadiah terbaik untuk diri baru ke orang lain gitu.
0: Oke, okay. Ini yang terakhir ya sebelum kita tutup. Apa sih mungkin wejangan gitu ya dari kamu untuk anak muda yang mau mencoba tapi takut gagal duluan gitu. Kayak, saya mau masuk member tapi saya takut kalau saya sudah ada uang untuk beli itu barang terus saya jual, takut nanti ada orang yang penuh ketakutan kayak saya sudah capek-capek kumpul uang, saya beli, giliran datang tidak ada yang beli, takut barang sudah laku. Itu paling paling paling menakutkan itu seperti itu tuh.
1: Jadi begini, kita kan di menjadi member Oriflame ini juga kita ada komunitas sendiri. Jadi komunitas tuh dalam hal-hal yang positif. Jadi kayak intinya kau coba dulu. Jadi kau masuk jadi member, habis itu kita sama-sama berkumpul, kita belajar trik-triknya. Oh iya, kalau kau hanya cuma mau memakai produk, oke, sambil kau tawarkan. Jadi kalau kayak kau punya diri, kau sudah rasakan dia punya ini, jadi kau tawarkan ke orang juga, kau tidak ragu-ragu lagi.
0: Iya, benar.
1: Gitu. Jadi awal yang pertama itu kau harus mencoba. Jadi kau harus membeli produk itu untuk pakai.
0: Pakai.
1: Nah, gitu. Jadi sesudah kau pakai, kau tawarkan ke orang, orang tidak mungkin tolak. Ih, karena sudah tahu.
0: Iya.
1: Oh, ini dia sendiri saja pakai. Bukan dia hanya omong gitu.
0: Makanya dari awal kita ngobrol sampai akhir kamu bilang nasihat untuk diri sendiri.
1: Mencintai diri sendiri.
0: Mencintai diri sendiri. Iya. Betul. Kita sebagai pemakai, kita pakai saja kita kerasa aduh harum sekali.
1: Iya.
0: Aduh kayak puas sekali.
1: Iya.
0: Saya merasa ini jadi saya sekali,
1: iya, gitu.
0: Apalagi jual ke orang, wow, itu kayaknya dulu yang insecure sendiri.
1: Iya,
0: saya tidak, saya pemakai, jadi saya tahu
1: saya
0: seperti
1: tahu,
0: apa
1: iya,
0: ya, wow, luar gitu. Biasa banget. Mungkin masih ada motivasi-motivasi terakhir sebelum kita close, silakan untuk teman-teman yang lagi nonton.
1: Oke, untuk teman-teman yang lagi nonton, yang pertama, kita boleh bermimpi tetapi harus selalu mencoba. Kalau yang lebih parahnya lagi kita tidak pernah mencoba tapi kita takut, iya begitu.
0: Oke, itu paling paling puruk sudah dan paling tidak bagus itu sebenarnya. Jadi harus mencoba dulu biar tahu teman Pro 2 ya. Jadi menjadi seorang member Oriflame itu sebenarnya tidak susah, gampang-gampang aja, intinya punya niat dan yang pastinya selalu menjadi seorang pemakai dulu ya. Jadi jangan lu beli habis lu sendiri sendiri tahu.
1: Lu sendiri sendiri tahu deh. Ini untuk apa?
0: Untuk apa gitu?
1: Iya, begitu.
0: 6 tahun nih kayaknya, weh tahu suluk beluk Oriflame nih ya 6 tahun nih kayaknya sulincai Yan, sulincai parah ini. Oke, teman Pro 2 itu ya obrolan kita siang hari ini. Semoga cerita yang udah disampaikan oleh Ian sebagai salah satu member Oriflame selama 6 tahun ini ya bisa ya menjadi pembelajaran untuk kita gitu. Karena setiap perjalanan itu kayak punya proses gitu ya. Dan setiap langkah itu bisa membawa kita pada banyak pengalaman berharga. Mencintai
1: diri sendiri.
0: Menjadi member Oriflame, lu juga harus menjadi seorang pemakai Oriflame biar lu tahu seberapa harum semerbaknya diri kamu, cie. Oke, saya Lantia Superji pamit undur diri dan ada Ian.
1: Dan saya Ian.
0: Kita jumpa lagi nanti di lain kesempatan. Nanti dia ini kan selain sebagai apa? Sensus apa tadi?
1: Sensus ekonomi
0: dari
1: KPPS ya.
0: Dia juga sebenarnya terlibat dalam menjadi seorang agen emas. Nanti ya kalau dia emasnya udah banyak banget bakal kita undang ya.
1: Okay.
0: Sekarang ini emasnya baru segenggam. Tapi segenggam
1: belum
0: ini banyak. Emas
1: belum, Ju.
0: Emas mainan maksudnya gitu. Bercanda.
1: Banyak itu banyak.
0: Bercanda ya. Oke, kita berdua pamit dulu guys ya. Sampai jumpa dan semoga kamu gak bosan nonton kita berdua. Bye bye.
2: Kamu lagi dengerin Sampai Siang.

0: Bro, semalam kepala aku pusing. Terus aku cari deh gejalanya di internet.
1: Wah, terus-terus? Diagnosanya apa, bro?
0: Awalnya sih kurang tidur.
1: Masuk akal.
0: Tapi 5 menit kemudian berubah jadi penyakit langka.
1: Lah, terus-terus?
0: 10 menit kemudian aku yakin harus nulis wasiat, bro.
1: Ya ampun, bro. Makanya, jangan asal percaya internet.
0: Jadi, kalau sakit harus gimana?
1: Manfaatkan layanan kesehatan yang ada. Tenaga kesehatan itu lebih paham kondisi kamu, bisa memberikan informasi, pemeriksaan, serta pengobatan yang tepat.
0: Siap. Mulai sekarang, kalau aku pusing, aku cari puskesmas dulu deh, bukan nulis wasiat.
2: Akses layanan kesehatan yang mudah untuk hidup yang lebih sehat.
3: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: jurusan medis. Dalam ilmu kesehatan, cara ini tidak selalu akurat, karena gejala yang sama bisa punya penyebab berbeda pada tiap orang. Karena itu, untuk memastikan kondisi yang tepat, kita perlu pemeriksaan langsung dari tenaga kesehatan. Dan disinilah pentingnya akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau. Teman-teman bisa mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang sesuai. Jadi, daripada menebak sendiri, lebih baik periksa ke fasilitas kesehatan. Karena kesehatan itu soal kepastian, bukan asumsi.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya.
1: Yang paling penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semua.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Sate siang di Pro 2 FM.
5: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kitaman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
2: Jadi nggak mood, aku mau pulang.
0: Ya.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah.
3: Kamu lagi dengerin Santai Siang.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.
3: Santai siang di Produa FM.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.

0: dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital. Santai Siang di Pro 2 FM.

Oke, kita masih di Santai Siang yang muda, yang kreatif, teman Prodo ya. Masih pada semangat jelang pukul 2 siang. Udah makan siang, udah istirahat, udah semua-semuanya. Terus sekarang kita mau ngapain? Lanjut setelah lagu yang enak banget, Melukis Senja. Guys, kita lanjut dulu ya sama informasi dari dunia. Banyak sekali ya dunia ini, saking luasnya dari dunia MotoGP, teman Pro 2. Kamu tahu gak sih kalau Red Bull KTM Factory Racing resmi mengumumkan Alex Marquez sebagai pembalap pabrikan mereka mulai MotoGP 2027 melalui kontrak multi tahun. Jadi Alex tidak hanya membawa keterampilan dan kecerdasan balap yang luar biasa, tapi juga tekad dan mentalitas juara yang sangat sesuai dengan DNA mereka. Cie-cie. Kalau ada dukungan kayak gini emang ya paling senang. Nah, jadi kedatangan Marquez menjadi bagian dari langkah KTM menyambut era baru regulasi teknis MotoGP pada 2027 ketika kelas utama mulai menggunakan mesin 850cc. Dan pengalaman pembalap Spanyol ini dinilai ya penting untuk membantu pengembangan KTM RC16 ya. Oke, pembalap bernomor 73 ini memiliki rekam jejak kuat di lintasan Grand Prix setelah menjuarai Moto3 and Moto2 sebelum naik ke MotoGP pada 2020, teman Pro 2.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit

Balik lagi teman Pradua. Next ya, tim nasional bola voli putri Indonesia U18 mengakui ketangguhan Kazakhstan ya pada pertandingan klasifikasi peringkat ya 5 dari 5 hingga 8 ya U18 2026 yang berlangsung di Nakhon Ratchasima, Thailand, di mana kekalahan ini memastikan tim Sri Kandi gagal untuk bisa merebut posisi kelima FVC U18 2026. Walaupun di set pertama guys, Indonesia tuh mampu bermain dengan apik setelah unggul 7 poin ya, dan perlahan namun pasti merah putih terus menjaga kedudukan setelah mengunci 6 poin beruntun untuk ya unggul dan menutup kemenangan. Oke, untuk informasi selengkapnya bisa kamu akses ya melalui Antara News ya hari ini teman berdua, karena emang panjang banget set pertama, kedua, dan pastinya ya Indonesia mengakui ketangguhan Kazakhstan ya 2-3 teman Pro 2.

0: Angga, mau ikut nggak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Nggak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Nggak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak, kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.

0: Tuh, minjam 100, Bang.
1: Minjam-minjam nang samalam haji kamu ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener dan kamu inilah.
0: Uma, pokoknya Bang, kawan-kawan, satu mat aja nah. Kada sawat sejam aku bulikakan.
1: Kada kayak itu, Bang Nangai. Gasan apa gerang bagasakan benar tuh nah.
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayahku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi pang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawi nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama ada nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke. Ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerajaan, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ini dah bisa esok disambung lagi. Lah. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: Sexy.
1: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
2: Baik, Dek. Ada lagi?
1: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
1: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
2: Ah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
1: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
3: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

0: Tia, ayo. Cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh, AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
1: Pesan ini disampaikan oleh...

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Woi, mamtua, borong oh.
1: Biasa, belanja bulanan untuk dapur. Tahu tuh anak banyak begini nih, jadi stok satu tahun memang. Takutnya tiap bulan barang dong naik, Lai.
0: Ih, ini karena kurang pengetahuan nih. Makanya rajin dengar berita, jangan tahu hanya belanja saat terus. Itu jatuhnya suinflasi. Jadi inflasi itu tuh istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Sama kayak mam tua begini nih yang sondai bijak dalam berbelanja. Jadi namanya ingat diri sendiri itu yang bikin harga dong naik sembarang.
1: Oh, begitu kok. I know, Be baru tahu ini nih, makasih ya suka si tahu itu. Rotasi kok, apa kok?
0: Bukan rotasi, Mak. Oh. Tapi inflasi.
1: Oh iya, inflasi.
2: Mari membeli atau berbelanja barang yang benar-benar sesuai kebutuhan untuk menjaga kestabilan harga demi kesejahteraan kita semua.

0: Lihat nih tante aku, enak banget. Nikmati masa pensiunnya dengan cara jalan-jalan keluar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Sate Siang di Pro 2 FM.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang toh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 detik.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Ya, 99,8 peradaban buat teman terbaik kamu. Selamat sore untuk pendengar dimanapun Anda berada, yang ada di Atambua, Malaka, TTU, dan juga yang ada di Alor. Selamat sore, saya ucapkan dari Atambua, kota perbatasan. Asik, Alor juga bilang beta perbatasan juga. Oke, Malaka juga bilang begitu. Kita kayaknya perbatasan semua ya. Nah, tapi kita tidak akan ngomong soal perbatasan teman Produa. Sore hari ini di Sore Ceria sudah ada narasumber kita yang bakal berbagi ya. Ini adalah juara 1 MTQ 31 tingkat provinsi tahun 2026 cabang kaligrafi kontemporer ya. Nah, saya sendiri bingung. Maksudnya karena yang saya tahu kan cuma MTQ, tapi ada cabang kaligrafi kontemporer ini seperti apa? Nah, itu juga akan menjadi pembahasan kita sore ini teman Produa. Dan sudah ada di ujung telepon ya, ada narasumber kita namanya Muhlis Amsidi. Saya coba sapa. Halo, selamat sore.
1: Sore kakak.
0: Sore. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Baik.
0: Alor cuacanya gimana nih? Panas, hujan, dingin?
1: Sekarang lagi musim dingin.
0: Oh, dingin.
1: Makanya lagi agak pilek.
0: Ya, itu juga mungkin karena berjalan tuh tidak pakai apa ya? Jaket mungkin juga ya.
1: Ya, mungkin.
0: Mungkin juga. Ya itu makanya naik turun pakai jaket, kok tidak? Oke. Nah, kakak Muhlis, juara 1 MTQ 31 tingkat provinsi tahun 2026. Bentuk seperti itu ya?
1: Ya.
0: Oke, baik. Nah, kita mulai. Oke, kakak, ini mungkin sedikit bisa ada gambaran. Ini kemarin penyelenggaraannya di mana, tanggal berapa, berapa hari, itu seperti apa itu? Silakan.
1: Oh ya, baik. Terima kasih. Ini kemarin penyelenggaraannya itu di Flores, di Kabupaten Nagekeo.
0: Oke.
1: Itu mulai tanggal 23 sampai 28 itu penutupan.
0: Satu minggu berarti ya?
1: Iya, kurang lebih satu minggu ya, kegiatannya.
0: Berarti masih panas-panas ini kan, baru bulan Juni kemarin ya?
1: Iya, baru-baru juga, baru pulang 3 hari yang lalu kayaknya. Baru sampai Alor.
0: Yo, itu makanya ini kayaknya masih harus tarik napas ini kita sehubungi jadi. Oke. Okay. Nah, Kak Muhlis, ini perwakilan dari Alor cuman kakak sendiri kah, atau ada juga peserta yang lain?
1: Kalau perwakilan dari Alor selain saya ada juga peserta yang lain. Hmm. Jadi kami jumlah peserta kurang lebih ada 38 orang.
0: Ya.
1: Dari masing-masing cabang lomba.
0: Oh.
1: Jadi okay. Ada di MTQ itu ada beberapa lomba.
0: Mm-hmm.
1: Selain ya, di antaranya itu ada baca Al-Qur'an.
0: Mm-hmm.
1: Yaitu ada kori ya, itu biasa disebut kori, ada kori kanak-kanak, ada kori dewasa, ada juga kiro sab'ah, ada juga tartil, ada juga ada banyak, termasuk mm-hmm. kaligrafi. Jadi kaligrafi pun ada 4 cabang, ada kaligrafi cabang mushaf, ada cabang dekorasi, ada cabang naskah, dan juga cabang kontemporer yang saya bawakan.
0: Oke, berarti dari Alor sendiri sekitar 38 peserta begitu?
1: Ya, 38 peserta.
0: Wow, banyak ya. Itu kan itu kan mau diikutkan di lomba tuh kan. Nah, itu sebelumnya teman-teman ini termasuk Kak Muhlis ini maksudnya diseleksi dulu kah di Alor atau langsung ditunjuk, silakan ini Kak Muhlis di bagian ini bagian ini, cabang ini, cabang ini, cabang ini. Seperti apa itu?
1: Oh ya, jadi untuk bisa sampai ke tingkat provinsi tentunya diseleksi dulu dari tingkat kecamatan.
0: Oke.
1: Okay. Terus tingkat kabupaten, setelah lolos tingkat kabupaten baru tingkat provinsi. Seperti kalau tingkat kabupaten kemarin diselenggarakan di Baranusa.
0: Oh, di Baranusa.
1: Itu yang diseleksi, yang juara satu diberangkatkan ke tingkat provinsi di Nagekeo.
0: Oh, gitu. Oke. Nah, berarti kemarin Kakak Muhlis ini juara satu tingkat kecamatan, kabupaten, dan sampai ke provinsi begitu ya?
1: Ya.
0: Luar biasa. Betul. Ya. Nah, ini merupakan lomba pertama yang Kakak Muhlis ikutkah atau sudah pernah ikut lomba semacam ini?
1: Kalau saya Sebenarnya MTQ ini saya baru ikut 2 kali.
0: Pertama
1: jadi
0: itu kapan?
1: MTQ ini kan tiap 2 tahun. Jadi okay. saya mulai ikut itu tahun 2024. Saya mulai kenal itu pun diperkenalkan sama teman juga, teman guru. Katanya saya bisa lah ikut MTQ cabang kaligrafi begitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ya saya coba-coba ya. Alhamdulillah juga ada rezeki di situ.
0: 2024 itu juara kah atau gimana tuh?
1: Ya, juara juga alhamdulillah.
0: Juara di provinsi juga.
1: Ya, itu tingkat kalau 2024 alhamdulillah tembus nasional itu di Kalimantan Timur di IKM.
0: Wah, juara sebanyak nih kok tidak. Nanti kalau ada lagi tidak usah ikut lagi, kasih orang lain saja lah.
1: kemungkinan ini terakhir karena batas umurnya kan 35.
0: Awas.
1: Sedangkan saya sudah 33. Kayaknya ini kado terakhir sudah, nasional terakhir ini.
0: Awas, jangan sampai tipu umur lah. Demi nasional.
1: Aduh, hancur.
0: Hancur lah kalau tidak. Nah, berarti berarti ini yang kedua kali. Berarti akan berangkat lagi ke tingkat nasional ini.
1: Iya, ke tingkat nasional di Jawa Tengah, di Semarang.
0: Oke, butuh pendamping kok. Maksudnya asisten begitu biar mungkin saya bisa mendampingi kita ke sana.
1: Boleh
0: ya. Ya, boleh tapi pakai uang sendiri ya, ongkos sendiri.
1: Iya. Betul sekali.
0: Yo, kita pakai kulit kacang saja kok tidak. Oke. Okay. Nah, berarti kemarin itu 2024 ikut dan juara. Berarti 2026 kemarin itu memang targetnya juara kah atau juga iseng-iseng aja tuh?
1: Kalau 2026 memang saya fokusnya pengen sampai nasional.
0: Oh, soalnya karena puas IKN berarti ya. Mau lagi nasional lagi.
1: Karena ada kayak melihat karya-karya orang-orang di luar di provinsi lain kayak Jakarta, Jawa Barat itu kan bagus-bagus.
0: Oh, okay.
1: Jadi kayak termotivasi untuk mengalahkan begitu. Insya Allah.
0: Ini jadi kalau lihat orang buat sesuatu maunya kasih kalah begitu ya. Oke, tapi ini sangat positif.
1: Iya.
0: Aku ikut tidak. Nah, tapi ini sangat luar biasa. Nah, berarti kemarin itu memang targetnya sudah harus juara begitu.
1: Iya. Sudah, artinya memang target saya pengen juara, makanya okay. latihan
0: keras. Oh, iya, terlalu betul. Oke. Okay. Nah, mungkin saya juga pengen ya. Sebenarnya kalau untuk cabang kaligrafi kontemporer ini itu gimana tuh? Itu sama seperti lombanya itu?
1: Oh, jadi kalau cabang kaligrafi kontemporer ini, dia murni basicnya seni lukis.
0: Oke.
1: Okay. Yang membedakan dengan cabang tiga cabang lain seperti naskah, musaf, dengan dekorasi itu kan mereka pakai kaidah. Jadi ada aturan-aturan cara menulis.
0: Okay.
1: Sedangkan kalau di kontemporer itu murni basicnya lukis dan permainannya di imajinasi. Jadi kayak kita kan kalau mau lomba besok pagi jam 8 misalkan. Lombanya ini kan 8 jam kalau kaligrafi. 8 jam. Jadi satu hari selesai. Jadi 8 jam itu besok jam 8 mau lomba. Malamnya atau besok sorenya itu kami dikasih ayat.
0: Oke.
1: Okay. Ayat dalam Al-Qur'an, penggal ayat itu. Jadi di situ kami mulai baca, mulai pahami artinya, pahami maksudnya, baru mulai melukis.
0: Oh.
1: Setelah melukis, untuk latihan ini, untuk latihan, setelah tahu konsep, besoknya baru kita lomba begitu.
0: Oh, jadi memang itu disengaja hamin satu baru dikasih materi begitu ya?
1: Ya, biasanya begitu.
0: Oh, maksudnya mungkin biar supaya peserta itu bisa berpikir kira-kira apa kreasi yang bakal dibuat.
1: Iya, betul sekali.
0: Ya, itu kami panitia memang merancang seperti itu ya. Nah, Tapi kalau saya flashback ke belakang dulu, jauh sebelum 2024 kemarin ya. Nah, memang ini kalau kakak sendiri memang setiap hari kah memang sudah melukis seperti itu atau seperti apa itu?
1: Kalau saya memang hobinya menggambar.
0: Oke. Okay.
1: Hobinya menggambar. Terus kebetulan kemarin saya ambil kuliah itu seni rupa.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kuliahnya memang seni rupa. Jadi ya kebetulan kena-kena di
0: hobi
1: juga dan sesuai basic. Jadi ya istilahnya mudah lah.
0: Oke, oke. Oh iya lah, pantas juara karena memang ini itu bidangnya kan, jadi memang tidak bisa digoyangkan lagi itu. Nah,
1: sesuai bidang tuh jadi enak loh.
0: Ya sesuai bidang, ya sesekali lah ikut yang lain kalau memang mau ke skala orang lain coba. Nanti
1: umur lewat.
0: Oh ya umur. Oh ya betul juga ya. Waduh pas ketahuan malah pas umurnya lewat ya. Jadi enggak jadi. Oke, baik. Nah, kalau saya masih lagi bicara masih ke belakang lagi. 2024 itu yang dilukis itu apa tuh waktu itu? Mungkin bisa kasih gambaran sedikit soal itu hasil karyanya itu.
1: Waktu 2024 untuk apa lomba waktu itu di tingkat provinsi ya, sampai tingkat nasional, saya ambil tema dunia fantasi lah.
0: Oke.
1: Okay. Sesuai dengan ayat.
0: Ayat yang dikasih.
1: Jadi, ya jadi saya lukis apa pegunungan, terus ada air-air yang jatuh dari kayak terkesan dari surga begitu turun ke bumi. Ya, seperti itu.
0: Oh. Ya ya ya. Terus kalau yang kemarin yang 2026 kemarin di provinsi di Nagakeo.
1: Kalau ini saya ambil tema hijau dan tema pokoknya bunga rafflesia.
0: Jadi gambarnya bunga berarti.
1: Iya, dia ayatnya warnanya seperti bunga rafflesia. Dia dikelilingi oleh hijau. Karena saya lihat di Nagakeo kan alamnya persawahannya hijau, jadi saya berpikir untuk sudahlah ambil konsep hijau begitu dengan ada bunga rafflesia begitu.
0: Kok bisa ya mikirnya jadi, sampai ke sana?
1: Ya, ya.
0: Ya basicnya basicnya itu. Ya.
1: Kadang itu kita tanpa berpikir, tiba-tiba langsung masuk begitu, tiba-tiba langsung, tiba-tiba langsung kayak, gambar ini, lukis ini, begitu.
0: Nah, berarti kemarin itu, kalau untuk setelah ikut maju ke tingkat provinsi, itu sudah seperti yang tadi di awal disampaikan, bahwa memang targetnya sudah pasti sudah harus juara itu ya. 8 jam itu cukupkah untuk membuat satu karya?
1: Sebenarnya sih 8 jam itu kurang ya.
0: Kurang
1: 8 jam. Karena untuk melukis di media apa 60x80 itu untuk 8 jam sebenarnya masih kurang. Nah, makanya di sini kami dituntut untuk berpikir cepat bagaimana caranya biar karyanya selesai dalam waktu 8 jam. Walaupun kadang ada yang belum sempat dilukis tapi ditutupi dengan yang lain begitu.
0: Oke. Okay.
1: Ya dicukupkan saja namanya juga lomba gitu.
0: Yo, namanya lomba jadi kalau juara ya juara, tapi kalau tidak juga ya juara begitu ya. Oke. Okay. Berarti 8 jam. Kalau misalnya dari seorang kacamata seorang pelukis dan juga istilahnya punya basic di bidang itu waktu yang normal untuk membuat satu karya itu kira-kira butuh berapa jam?
1: Kalau untuk buat karya ini untuk pelukis biasanya gimana ya? Kadang lama juga, semakin menikmati itu biasanya semakin lama. Jadi tidak ada waktu tertentu. Tapi yang paling cepat ya satu hari begitu kalau untuk melukis untuk nyamannya begitu.
0: Satu hari. Ya,
1: satu hari. Tapi kalau ditanya yang paling lama ya, kadang itu tidak ada batas karena setiap lukisan
0: ada perbaikan setiap hari ya.
1: Lagi. Nah, ditambah lagi, biasanya begitu.
0: Oke, jadi mungkin mohon maaf ya, mungkin dari awalnya kita kita gambar tuh mungkin orangnya botak, besok tambah rambut, akhirnya panjang satu tahun pak rambutnya ya. Panjang ya.
1: Tiba-tiba ada kutu dan lain-lain.
0: Oke, berarti memang memang agak-agak susah juga. Nah, kalau sebagai seorang peserta yang sudah pernah ikut di tingkat nasional tahun 2024 kemarin, ketika di tingkat provinsi, bagaimana kakak melihat penampilan daripada peserta yang lain dalam membuat karya-karya mereka? Apakah juga sudah sesuai atau gimana tuh? Baguskah menurut kakak, pandangan kakak atau gimana tuh?
1: Kalau menurut saya,
0: ya.
1: Ini minta maaf ini. Minta
0: ya,
1: maaf,
0: ya, ya, ya.
1: Nasional itu berat, ya.
0: Oke.
1: Sangat berat. Untuk karya-karya yang kemarinnya, karya-karya yang ikut lomba kemarin itu masih sangat jauh dari bisa bersaing di tingkat nasional. Termasuk karya saya pun, saya rasa masih jauh. Makanya saya pun terus berusaha untuk meningkatkan apa kualitas gambar dan skill. Nah, memang ya kena mental juga waktu pas pertama lihat karya-karya nasional. Istilahnya di saya di kampung ya, di Alor sudah diandalkan sekali, artinya dibilang bagus sekali dan tidak pernah kena mental gitu. Pas waktu nasional itu lihat karya-karyanya orang dari provinsi lain itu kayak mau gila sih.
0: Jangan
1: kena mental juga.
0: Jangan bilang basic Bapak, berat juga tuh.
1: Tapi alhamdulillah juga saya apa waktu pas di nasional kemarin kan itu ada 38 provinsi. Kita NTT ya. Kalau di kontemporer peringkatnya 12.
0: Oh, lumayan.
1: Lumayan.
0: 12 itu bagus ya. Dari 38 loh itu, jangan main-main itu. Lumayan itu berarti ya.
1: Iya. Makanya itu yang bikin semangat saya untuk coba kembali lagi dan kita buktikan lagi.
0: Oke. Akhirnya terbukti bakal kembali lagi ya.
1: Ya, kita coba lagi.
0: Nah, berarti kalau saya mau bilang, kalau misalnya mungkin setiap hari untuk kita persiapan latihan itu berarti kita nggak bisa, nggak tahu apa yang bakal kita lukis di tingkat nasional. Jadi kita apa yang kita bisa latih setiap hari?
1: Jadi ya memang untuk apa yang kita lukis di nasional kita tidak tahu.
0: Nah,
1: jadi
0: latihannya apa itu?
1: Latih tiap hari itu latih konsep, seperti konsep-konsep umum yang akan istilahnya kita inilah apa kayak untung-untungan lah, konsep umum kita lukis-lukis aja dulu, latihan lukis memang siapa tahu nanti pas di nasional keluar begitu.
0: Okay.
1: Seperti kayak kita cerdas cermat kan, kita belajar dulu, siapa tahu nanti keluar waktu pas di soal. Sama dengan melukis juga, kita belajar melukis terus, siapa tahu nanti di nasional keluar konsepnya.
0: Iya. Oke, jadi tinggal kita poles lagi sedikit ya.
1: Ya, seperti itu.
0: Berarti ketika kita selesai menggambar, kita mempresentasikan apa yang kita gambar berarti ya?
1: Biasanya tidak.
0: Oh, tidak?
1: Ya.
0: Cuman konsepnya saja yang kita kasih tahu.
1: Ya, konsepnya beserta artinya, arti ayat itu yang kita langsung gambar di dalam konsep itu. Jadi nanti jurinya tinggal melihat ini arti penggalan kata kira-kira sesuai dengan lukisannya atau tidak. Contohnya kayak kita ada itu kalimat tentang buku. Nah, di situ kita lukis kapal. Nah, itu kan sudah melenceng gitu.
0: Masa
1: buku jadi kapal.
0: Ya. Berarti kita betul-betul harus berpikir keras, setelah berpikir dapat harus tuangkan lagi di atas kanvas lagi begitu.
1: Ya, seperti itu.
0: Pernahkah?
1: Agak berat ya.
0: Pernahkah berpikir untuk menyerah?
1: Tidak pernah.
0: Tidak pernah. Iya, iya, iya. Yo, kalau misalnya saya lagi membayangkan kalau misalnya nanti berikutnya mungkin apa namanya nanti di tingkat nasional mungkin ya. Kalau misalnya ini gambarannya naik ke Hulnani terus lihat alor secara keseluruhan terus gambar seluruh alor.
1: Ya boleh, bisa jadi kalau temanya tentang keindahan alam tuh.
0: Enggak, maksudnya nanti kasih keterangan bahwa ada Al-Qur'an tertua ada di bawah gunung sini nih.
1: Oh iya iya. Siapa mereka mau datang.
0: Ya itu ketidak. Ya. Oke. Okay. Tapi memang ini sangat luar biasa ya. Kalau sampai prestasinya itu saya anggap dua kali berturut-turut bisa juara di provinsi dan bahkan akan maju ke tingkat nasional. Apa yang bakal kakak perbaiki? Kemarin kan sudah di tingkat nasional 2024. Apa yang bakal kakak perbaiki di 2026 ini yang kemarin sempat mungkin menurut kakak kurang di 2024 kemarin?
1: Kalau saya sebenarnya waktu 2024 nasional itu ada kesalahan yang saya buat, nah, dan itu yang akan saya perbaiki. Jadi waktu di nasional itu, waktu pas lomba, mungkin kan pertama kali. Mm-hmm. Pertama kali, jadi masuk gedungnya juga itu saya sudah kena mental. Jadi makanya pas disuruh mulai melukis itu gemetar, serius saya gemetar sekali ya, karena gemetar itu akhirnya ya saya tulis ayatnya salah gitu. Tulis ayatnya ada kelebihan huruf, ada kelebihan sedikit saja, cuman itu dijadikan sebuah kesalahan yang fatal. Memang namanya tingkat nasional tuh. Jadi saya berharap karyanya bisa dinilai di dalam 10 besar. Katanya sudah siap naik 10 besar. Cuman
0: karena
1: kesalahan itu, makanya kita dihubungi, ditanya ini lukisan dari mana punya.
0: Okay.
1: Katanya dari NTT begitu. Dari NTT punya. Wih, bagus sekali nih lukisannya. Cuman sayang sekali begitu. Sayang sekali ada jali. Nah, jali itu maksudnya ada kesalahan penulisan.
0: Oh ya ya ya ya ya.
1: Jadinya ya menyesal selama 2 tahun gitu menyesalnya.
0: Sudah, yang penting IKN itu cukup kok tidak.
1: Aduh, menyesal sampai hari ini.
0: Ya, oke, berarti itulah kesalahan yang mungkin bakal diperbaiki ya tahun ini ya nanti ya.
1: Ya, akan bisa perbaik.
0: Nah, itu kan ada beberapa kategori tuh. Berarti memang semua ini bakal diberangkatkan ke tingkat nasional perwakilan tiap yang juara atau cuman dari cabang kaligrafi kontemporer saja?
1: Oh ya, jadi yang diberangkatkan itu tiap cabang yang juara satu.
0: Okay.
1: Jadi ada 4 cabang itu putra putri diberangkatkan semua.
0: Oh.
1: Jadi kebetulan kemarin dari alor itu untuk naskah juara satu putra putri kita dapat.
0: Wow.
1: Terus dekorasi juara satu putri dan juara tiga putra, jadi putranya tidak diberangkatkan gitu. Terus dari hiasan musaf putra putri juara satu dan kontemporer putra putri juara satu.
0: Alor semua.
1: Jadi, ya alor semua.
0: Yo itu nak. Oke, saya tidak bisa berkata-kata lagi. Berarti semua ya yang mewakili NTT bakal dari alor semua ini.
1: Ya, kebanyakan dari alor ya.
0: Oke, itu kemarin-kemarin itu mereka juga sudah pernah ikut juga kak, atau mungkin ini pertama kali bagi mereka selain kakak?
1: Kalau yang pernah ikut nasional sama-sama dengan saya waktu 2024 itu dari naskah.
0: Oh, naskah.
1: Hiasan musaf.
0: Oke.
1: Dari hiasan musaf. Itu saja.
0: Yang lain berarti baru semua ya?
1: Yang lain ya, yang lain baru.
0: Wah, oke. Okay. Berarti ini bakal seru ya, kakak sebagai salah satu peserta yang sudah pernah ikut. Mungkin juga adakah teman-teman yang minta gambaran kakak ini nanti bagaimana nanti di tingkat nasional? Adakah yang seperti itu?
1: Ya, ada.
0: Bilang belajar sendiri, belajar. Jangan tanya-tanya, belajar.
1: Saya bilang bagaimana ya, bagaimana intinya kita latihan itu saja, ada punya inti.
0: Itu sudah
1: tentunya, tidak ada yang lain.
0: Ya, Kemarin di tingkat nasional kakak kita di peringkat 12. Kali ini 2026 dengan target bakal memperbaiki kesalahan-kesalahan, melihat kesalahan-kesalahan kecil dan tidak akan mengulanginya lagi. Targetnya 10 besar, 5 besar, atau juara 1 nih?
1: Targetnya optimis. Masuk 3 besar nih.
0: 3 besar. Oke.
1: Okay. Ya.
0: 3 besar ya. Ya, kita kan harus optimis kan?
1: Bisa lah, 3 besar.
0: Ya. Kita harus tetap yakin bahwa kita bisa. Memangnya ya, ya. Dari provinsi lain itu bisa apa sih? Kan kita juga bisa begitu.
1: Iya, betul sekali. Ya, betul.
0: Jadi ini mumpung yang kedua kali dan ini yang terakhir kali karena umur sudah lewat, pasti harus 3 besar.
1: Ya, amin. Semoga.
0: Amin ya. Ya, saya sih mendukung karena memang perjuangan kakak di tingkat nasional ini juga tidak hanya berjuang untuk Kabupaten Alor saja, tapi juga untuk NTT dan akhirnya juga orang pasti bakal tahu. Oh, ternyata NTT itu juga orang-orang juga punya potensi begitu.
1: Ya, betul.
0: Ya, jadi kita ini demi NTT berarti kita tetap mendukung ya. Semoga nanti bisa mendapat hasil yang positif sesuai dengan target yang kakak inginkan begitu.
1: Amin.
0: Oke. Okay. Nah. Masih ada waktu, jadi saya pengen untuk kakak bisa berbagi dulu nih. Kalau misalnya saya sebagai seorang pemula nih, apa yang harusnya saya lakukan setiap hari untuk bisa mengasah kemampuan saya dalam hal untuk kaligrafi kontemporer ini?
1: Oh iya, jadi kalau untuk pemula ya, pertama keyakinan dulu. Okay. Yakin ingin mencapai tujuan menjadi juara.
0: Iya. Kalau tidak mundur.
1: Oke. Okay. Ya, kalau tidak yakin mundur saja karena okay. Latihan kaligrafi kontemporer ini lumayan menguras biaya ya.
0: Oh.
1: Karena kita melukis gitu.
0: Terus kita melukis, biaya yang dimaksud gimana tuh biaya yang dimaksud?
1: Terus untuk pemula ya, ya latihan, sering-sering lihat karya-karya nasional begitu biar ada motivasi untuk terus berkembang seperti itu. Ya, itu saja sih sebenarnya. Okay.
0: Kalau sejauh ini ada teman-teman di Alor yang mungkin minta sebagai seorang juara nasional, sebagai seorang yang pernah tampil di tingkat nasional, ada tidak? Ada pengkaderan mungkin kakak ajar teman-teman yang lain yang dibawanya untuk seperti untuk khusus untuk ini atau tidak?
1: Kalau saya ada sih, karena kita kebetulan di sekolah saya kan gurunya guru MTS lah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi di sekolah itu kurikulum muloknya kita saya kasih masuk.
0: Oh.
1: Saya mengajar generasi begitu.
0: Oh.
1: Supaya okay. Generasi.
0: Yo, jangan sampai umur selewat dan ini kakak terakhir orang-orang terakhir yang pergi di nasional, yang lain tidak pergi lagi, yang bahaya kok tidak. Jadi
1: tidaklah.
0: Yo. Jadi ilmu itu dibagi-bagi biar semuanya itu juga bisa ya, ke sana ya.
1: Betul sekali.
0: Ya, wah wow, luar biasa. Kalau dari potensi teman-teman adik-adik di sekolah, menurut Pak Guru sendiri gimana tuh? Apakah mereka juga punya kemampuan di situ setelah beberapa kali mengajar untuk mereka?
1: Ada beberapa yang punya kemampuan, cuman okay. Namanya masih anak-anak, so, jadi kadang latihan, kadang tidak, kadang ya begitulah namanya anak-anak ya. Lebih suka bermain begitu. Sedih. Tiba-tiba mau lomba, baru mulai ya rasa usuk.
0: Ya. Secara keseluruhan kemarin untuk Kabupaten Alor sendiri untuk cabang kaligrafi banyak kah pesertanya? Kakak bersaing dengan banyak orang?
1: Untuk Alor banyak. Lumayan banyak yang ikut kompetisi kaligrafi.
0: Fokus kaligrafi.
1: Dia kurang lebih bisa sampai 50-an lebih, kalau tidak salah.
0: Banyak itu.
1: Lumayan banyak yang berkompetisi di cabang kaligrafi karena untuk Alor itu biasanya yang paling sering juara itu kaligrafinya.
0: Oke.
1: Okay. Ini lukis kaligrafinya yang paling sering juara.
0: Jadi berarti kemarin, wah berarti kalau kemarin kita masih di tingkat kabupaten kalau 50 orang kayaknya kalau saya sih mungkin saya agak pesimis ya, tembus tidak nasional ini. Karena kalau banyak gitu kan, wah lumayan itu.
1: Jadi lihat lawan nanti mundur memang.
0: Ya, karena banyak kan pasti ini bagaimana ini, sekalipun saya pernah di tingkat tingkat nasional tapi kayaknya ini agak-agak repot juga ini.
1: Ya. Tenaga baru, baru.
0: Rahasianya apa sih sebenarnya menghadapi kalau misalnya banyak peserta, banyak itu, rahasianya apa sih biar kita enggak mudah gugup?
1: Percaya sudah diri. Siap memang dari final kan, sudah kita sudah istilahnya latihannya sudah mantap gitu.
0: Oke. Okay.
1: Bisa lah, sudah yakin.
0: Sudah
1: itu
0: yakin.
1: Biar lihat lawan siapapun tidak pusing lagi kalau persiapannya sudah matang.
0: Oke, wow, ini luar biasa sekali ya. Nah, ini menjadi motivasi bagi kita semua. Kalau misalnya Alor saja mengirimkan selalu ada perwakilan dari Alor untuk tingkat nasional, berarti ini menjadi motivasi bagi teman-teman adik-adik yang lain agar kedepannya mereka juga tetap mempertahankan ini ya. Kalau bisa ada lagi regenerasi teman-teman yang bisa nanti juga tampil di tingkat nasional. Jangan angkatan ini yang terakhir.
1: Iya, betul.
0: Iya, betul sekali. Oke. Okay. Yang terakhir mungkin apa masih ada lagi satu nih. Kapan tingkat nasionalnya?
1: Belum tahu sih kabarnya, katanya kurang lebih 2 bulan lagi.
0: 2 bulan lagi. Yo, itu mau kasih tahu tapi nanti takut orang belajar sampai nanti juara, jadi biar surprise aja.
1: Tidak, ini kita pulang ke orang provinsi lain ya, tidak apa-apa.
0: Yo, tapi kan juga namanya kan ini pasti sudah ini kita terus kasih tahu biar nanti dekat-dekat berita kasih tahu biar mereka kalang kabut kok tidak. Pasti begitu itu. Oke, okay. Yang terakhir pesan-pesan untuk mungkin juga sekalian untuk teman-teman yang bakal berangkat, juga pesan-pesan juga untuk mungkin minta dukungan dari masyarakat Kabupaten Alor untuk teman-teman yang akan berangkat ke tingkat nasional, silahkan.
1: Ah ya, jadi untuk teman-teman yang akan berangkat ya, pesan-pesannya permantap memang latihannya. Mantap memang, karena tingkat nasional ini bukan ajang kita sekedar pergi jalan-jalan gitu.
0: Betul.
1: Ada nama daerah yang kita bawa, artinya yang kita ada di pundak. Jadi jaga kepercayaan itu dengan cara latihan yang keras di bidang masing-masing. Jangan mengecewakan daerah kita sendiri, khususnya NTT dan Alor. Itu saja.
0: Itu saja. Oke, okay, baiklah kalau begitu ya. Ya. Nah, yo, oke. Okay. Nah, saya juga pengen menyapa nih. Mungkin ada juga ya teman-teman yang ada di mana nih? Naga Keo yang sementara ini lagi mendengarkan perbincangan kita. Halo Naga Keo, semoga sehat-sehat di sana ya. Ya. Dan yang pasti kita mengharapkan bahwa bisa mendapatkan hasil yang baik ketika di tingkat nasional nanti. Semoga semuanya dimudahkan, semua perjalanan dan lain sebagainya nanti ya. Saya tunggu hasilnya nanti, mudah-mudahan 3 besar, biar kita lanjut ngobrol lagi nanti. Ingat ini.
1: Nanti saya kabari.
0: Ya, saya janji, saya langsung aja, saya request minta memang, kalaupun setelah pulang dari sana harus ya. Mau juara tidak juara tetap harus kita harus bahas nih gimana nih cerita di tingkat nasional begitu.
1: Iya.
0: Betul. Oke. Baik, atau mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan atau cukup Pak Guru?
1: Cukuplah itu saja.
0: Cukup. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya sore hari ini. Salam untuk teman-teman semuanya yang bakal berangkat dan yang pasti semoga semuanya lancar, tidak menjadi beban bagi teman-teman semuanya. Kita Alor, kita NTT, kita luar biasa. Oke, terima kasih. Selamat sore, Pak Mulis.
1: Sore.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

lagi dengerin Sore Ceria.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: John,
1: gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

flow. I like that.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: capek.
1: Main game ah.
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak. Maaf.
3: Sana cepat.
0: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak.
3: Hmm?
0: Papa.
3: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Ada anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

99,8 Pro 2 Tembo, teman terbaik kamu. 56 menit lepas dari pukul 18. Dan berarti sudah gelap di luar ya. Oke, untuk teman-teman semuanya, saya Miki Daka yang sudah menemani kamu dari sore tadi sampai dengan saat ini akan pamit. Semoga apapun yang sudah kami hadirkan bermanfaat dan yang pasti selalu menghibur. Tetap dengerin Produ Atam Buah karena masih akan ada rangkaian acara-acara kami yang lain akan terus kami hadirkan hingga tengah malam nanti. Jadi jadikan Produ sebagai teman dalam segala aktivitas kamu. Oke, itu saja pesan dari saya. Dan saya akhiri kebersamaan kita dari Geraha Siar El Tari Atam Buah. Saya pamit, kita ketemu lagi lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Bye-bye.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Sore Ceria yang hadir setiap hari pukul 3 sore hingga 8 malam. Sore Ceria hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya, bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas, ada motor di depan, bro. Awas, hey.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: 99,8 Pro2 FM Matam Buah, teman terbaik kamu. Selamat malam. Hai, halo. Jumpa lagi ya malam hari ini bareng sama saya Adelia Manek di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam, yang bakal menemani malam santai kamu tentunya dari pukul 7 saat ini sampai dengan tutup siaran nanti di pukul 12. Teman Pro2 nongkrong di radio emang paling asik kalau sambil bahas isu yang lagi hype ya teman Pro2. Tapi tetap pakai gaya cerdas dan gaul dong ya. Nah, malam ini teman Pro2 ada lihat tidak sendirian. Teman Pro2 sudah ada Kakak Ciriakus Kiki ya, teman Pro2 yang merupakan pemimpin umum timorline.com ya. Jadi kita bakal ngulik-ngulik nih sama wartawan malam hari ini teman Pro2. Dan langsung saja ya teman Pro2 ya, kita ke pertanyaan pertama nih. Kita pengen tahu ya, bagaimana sih pandangan Kakak Ciki ya panggilannya ya, kalau tidak salah mohon maaf ya, melihat tren judi online saat ini. Terus menurut kacamata media, mungkin apa sih tantangan terbesar yang membuat praktik ini masih sulit diberantas sepenuhnya?
1: Tren judi online memang tidak bisa dibendung saat ini, karena ini adalah sebuah tren yang berlangsung juga di era digital yang sedang mendunia saat ini. Tidak hanya di Indonesia. Dari sisi media, sebetulnya judi online sudah ada sejak lama, jauh sebelum era digital saat ini. Praktik judi online sudah berlangsung lama di negara-negara maju dan industri. Di Indonesia baru berjalan di era digital di tahun 90-an. Dan untuk praktek ini, praktek judi online ini tidak bisa diberantas, karena ini judi online ini berjalan seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini.
0: Betul sekali, sepakat ya. Keren sekali penjelasannya, jadi gampang dicerna ya, tapi dapat sekali esensinya teman Pro2. Nah, menyambung soal bahasan yang ini, Adelia punya satu pertanyaan lagi nih. Melihat gencarnya pemberantasan judi belakangan ini, seberapa efektif sih langkah tersebut menurut analisis kakak ya? Dan kira-kira apa strategi edukasi yang paling tepat agar masyarakat, terutama kita-kita nih anak muda ya, benar-benar jera lagi?
1: Menurut hemat saya, tidak ada langkah sedikit pun yang bisa memberhentikan judi online saat ini. Semua negara, termasuk Indonesia, silakan berupaya sedapat mungkin untuk memberantas judi, tetapi yang namanya judi tidak akan, apalagi sekarang judi online. Judi manual itu bisa diberantas, tapi judi online tidak akan diberantas, tidak akan berhenti. Praktiknya akan terus berjalan, karena judi online itu bergerak bersamaan dengan perkembangan dunia digital, era komunikasi informasi. Ya, kita tidak bisa memerintukan itu. Situs-situs tertentu itu bisa diberhentikan karena dapat diakses, tetapi banyak situs juga, miliaran situs yang tidak bisa ditutup, tidak bisa diblokir, karena memang perkembangan itu, praktik itu terjadi di negara-negara berkembang, negara-negara industri, sehingga kita di pemerintahan manapun, di negara manapun tidak akan berhasil untuk memberantas judi online.
0: Betul, betul sekali ya. Wah, luar biasa. Jadi ini kayak healing gejalanya saja ya, belum menyembuhkan penyakitnya sampai ke akar. Jadi demen atau orang yang kepengen main masih tinggi, judul bakal tetap eksis nih, luar biasa ya. Makanya strategi edukasi yang paling tepat itu seperti yang sudah kakak sampaikan itu ya, tidak bisa cuma sekadar spanduk formal, judi itu haram begitu ya. Kita butuh peer-to-peer gitu ya, education lewat mungkin membongkar scam atau konten kreatif ya, infografis yang relatable teman Pro 2. Gokil sih, luar biasa cerdas para ya jawabannya, benar-benar ini solusi yang konkret ya untuk teman-teman Pro 2 semuanya. Luar biasa. Jadi kita tahu ya kalau keren itu bukan tentang seberapa berani kamu taruhan di meja digital, tapi seberapa cerdas kamu menjaga dompet dan masa depan kamu ya dari tipu daya bandar. Jadi jangan mau dikibulin sama algoritma. Oke, okay, teman Pro 2, itu dia obrolan santai malam hari ini, tapi serius ya. Jadi buat kamu-kamu yang lagi rebahan, lagi nugas, atau lagi otw nongkrong dimanapun kamu berada, stay tune terus karena Adelia masih terus menemani kamu. So, don't go anywhere.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Selamat malam Tuan Pro 2.
2: Halo Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
1: Tuan Pro 2, kita ketemu lagi sekarang di hari apa ini?
2: Hari Selasa dong.
1: Hari Selasa.
2: Betul, jadi gimana? Udah check out keranjangnya?
1: Aduh, 77 ya, pas banget gitu ya. Jadi ada gratis ongkir biasanya.
2: Biasanya gitu kan.
1: Nggak banyak kok, banyak kok iya tadi sih. Gue lihat. Bener, tapi gue belum cek atau apa-apa sih.
2: Iya sih, kita di industri ekonomi ya, kita harus bijak mengeluarkan duit.
1: Meskipun gue pengen beli kamera. Ya doain aja lah ya, semoga rezekinya lancar-lancar ya.
2: Amin ya.
1: Tapi kalau ngomongin soal hari yang baik ini, pastinya kita kedatangan juga tamu yang spesial di 77 ini ya.
2: Betul sekali ya, kita hari ini seperti biasa akan mengobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single lagi nih ya.
1: Tapi
2: setelah
1: udah 2019 lama, terakhir
2: 2019 yeah. Bener.

0: Chat.
1: Yes, sama Bro 2 masih di MLC Music Live Chat.
2: Yes, masih barengan sama Edit dan juga Davin dan lo di malam hari ini tentunya.
1: Ya, yes, sama Bro 2 dan kita sudah tidak berdua lagi. Kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ini dia, Uci Sulistiyawati.
3: Selamat malam.
2: Halo.
3: Datang lagi ke sini,
2: benar-benar.
1: Setelah berapa lama ya, Bro?
3: Oh, lama banget.
1: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Uci main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
3: Ya ampun.
2: Itu masih di bawah berarti ya?
3: Iya, masih di bawah.
2: Benar kan? Benar.
3: Tadi aku juga ngebatin, dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobi kan?
2: Iya, benar. Benar.
3: Dulu pagi-pagi.
2: Iya.
3: Ingatan aku masih lalu.
2: Luar biasa.
1: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
3: Langsung begini.
1: SMA ya, bener ya?
2: Bener.
1: Iya,
2: bener.
1: Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
2: Betul.
1: Kalian
2: banget, ya?
3: Oh,
1: ada apa dengan 7?
3: Beneran tanggal 17.
1: Iya nih, hari ini.
2: Hari ini. Bener.
1: Tapi gimana apa kabarnya Kak? Tadi dengar-dengar katanya sedikit sakit nih.
3: Iya nih, makanya suara hidung ya.
1: Agak
2: mampet dikit ya.
3: Mampet, batuk, pilek. Tapi ya udah, ada janji kesini kan, guys.
2: Betul.
1: Bahkan sempat kau sih. Meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh.
2: Bener.
1: Loh, luar biasa sekali.
3: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
2: Iya.
3: Terus kayak enak aja ke badan gitu. Walaupun setelah lari ya tepar lagi.
1: Iya sih. Tapi berapa kilo biasanya?
3: Tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12, tapi aku cuman ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit, mau 10 ya udah gak kuat. Karena mampet kan, gak enak kan.

0: pernafasan, jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
1: Gak enak banget sih. Wah, susah sih, 12 kilo lari.
2: 2 kilo.
1: Berarti yeah. kalau kemarin yang event apa namanya? Jakim. Ya, itu ikut juga.
0: Kemarin aku ikut cuma 10.
2: Oh, cuma 10.
0: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan. Okay.
2: Benar-benar.
0: 42. Terus habis itu pas sebulan rest aku sempat cedera nih. Jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat, enggak lari. Terus tiba-tiba ada Jakim. Ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja cuma okay, buat
2: pemanasan lah ya.
0: Pemanasan.
1: Serem banget loh. Gitu. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari
0: kalau 42.
1: Itu lebih gila lagi sih.
2: Itu gokil sih.
1: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
2: Iya, benar.
0: Ini 42. Bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku.
2: Wow.
0: Heeh, full maraton.
1: Dari yang apa ya? Kita enggak pernah lari ya.
2: Benar, benar.
1: Apa sih nikmatnya dari lari?
2: Nah,
1: apalagi yang lari panjang gitu.
0: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini apa sih, kok kata orang-orang enak lah bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suara aku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
1: Ngobrol sama diri sendiri.
0: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu kan. Aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
1: Dengerinnya podcast?
0: Podcast, jadi kayak dapet ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada temen ya kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
2: Benar-benar.
0: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
1: Iya, yeah, wow.
0: Dua kali latihan strength, 5 kali lari.
1: Wah, gokil.
2: Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih? Nah. Kita-kita nih mungkin buat memulai gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program.
2: Oke.
0: Kalau enggak ada program juga aku males.
1: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen ya kurus, ada yang pengen.
0: Enggak, karena mau race. Misalnya, kayak kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Okay. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar kalau dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan diam nyantai. Nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu. Aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari. Aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program tetap lari.
2: Tetap lari. Benar-benar.
1: Cocok nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu. Mau ikut lomba di mana? Mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote-unquote jadi lebih rajin gitu.
2: Dan harus disiplin tentunya.
0: Disiplin. Kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita lomba nih ya di maraton di mana? Sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihan ini karena kan bulan-bulan kan kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankinya, nangisnya banyak
2: di drill banget soalnya di situ ya.
1: Luar biasa.
0: Bilangnya kayak kawin kontrak.
2: Iya.
0: Jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana berarti kita kawin kontrak nih.
1: Bulan
0: 6 bulan untuk latihan gitu.
1: Wah. Tiket udah beli, hotel udah,
2: masalahnya
1: sayang juga.
2: Iya, benar.
1: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi ini.
2: Benar. Yeah.
1: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu.
0: Ya 7 tahun itu.
2: 7 tahun itu. Wow, ini waktu yang cukup lama berarti ya.
0: Sangat lama.
1: Apa enggak yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
0: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh, kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik ini emang temen lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari, bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya, Opik ngirim lagu. Aku bilang gitu kan, terus aku dengerin di mobil. Loh, kok yang ini cocok ya gitu. Kok gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol. tol tuh apa kadang suka nggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Aku nanya sama Andika, dengerin deh kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kayak gitu kan.
1: Takutnya ada apa gitu kan.
0: Iya gitu. Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih. Maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita. Maksudnya kan.
1: Benar.
0: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya gitu. Terus aku takut kan suka Tandika tadi ya. Ya enggak sih, kita jangan percaya kayak gitu-gituan gitu.
2: Benar.
0: Ya udah akhirnya aku baru balik lagi ke Opik. Terus kita ya udah deh coba kita seriusin ngobrol. Udah jadi deh tuh.
1: Apa yang paling dikangenin kak waktu yaudah deh gas apa segala macam. Oh ternyata recording begini ya masih apa kemarin?
0: Megang mic.
1: Sampai lupa megang mic sama produser.
0: Jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa mereka pasti minta aku nyanyi kan.
1: Bener.
0: Awalnya kan aduh mas pas udah megang mic gak mau lepas.
1: Oh adik juga ya.
0: Adik
1: juga
0: kan, bener-bener. Kan, yeah. Bener. Kita kangen euforianya. Betul. Kangen keseruannya. Terus tapi kan yang aku nyanyiin kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu, makanya pas ini ya udahlah. Dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik, apalah gitu-gitu, mereka kan masih nyanyiin dong, nyanyiin. Bener. Aku yang sampai kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa,
1: liriknya. Sampai menyanyi juga lupa liriknya. Oh, oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih itu nomor 2 ya?
2: Nanti ya. Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
1: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811-800-105.
2: Atau bisa langsung drop aja di live chat di YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
1: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC.
2: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: getting out of here.
1: Zucchini.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Usi.
2: Hai, lagi.
1: Oke, okay, kamu sih tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
0: Benar.
1: Ya, vibes-nya kita udah denger ya.
0: Benar.
1: Vibes-nya emang sedih.
0: Pop ballad berarti ya.
1: Pop ballad ya
0: di
1: cuman,
0: lagu ini.
1: Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang lagi sedih juga mungkin.
2: Ya. Sedih kenapa sih Indonesia?
0: Aduh.
2: Jangan dipancing.
0: Benar.
1: Mungkin hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Kumpul lagi 77 lah, ayo check out.
0: Benar. Oke, okay, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu.
2: Nah,
0: ini berarti apa nih? Bercerita tentang apa? Maksudnya kita kayak ikhlaskan dengan kondisi pasangan atau gimana?
2: Enggak, sebenarnya sih ini buka kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal, tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
0: Oh, oke.
2: Lebih begitu sebenarnya. Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, pisah, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi di awalnya memang, di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Okay. Udahlah kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
0: Oh.
2: Gitu. Aku pinter ya kalau cerita ya.
1: Bagus, iya bagus. Kamu jadi penyiar aja.
2: Pinter banget sih gue ngomong ya.
1: Tahu enggak kenapa? Karena sering dengerin podcast.
2: Oh, iya. Iya.
1: Bener.
2: Oh, iya. Udah hatam tuh ya.
1: Jadi udah hatam. Tapi ini cocok nih mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya. Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat sama berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih kakak? Berarti udah bersama tuh udah berapa tahun?
2: Menikah dari 2012.
1: Oh kan,
0: okay. Udah lama banget.
2: Pacarannya 2027. Berarti 19 tahun ya?
0: 19 tahun kurang lebih.
2: Apa tipsnya?
1: Yeah.
2: Waduh.
1: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
0: Ah, itu dia sih.
2: Standar TikTok.
0: Standar TikTok.
1: Tahu
0: enggak? Benar.
2: Apa itu?
1: Jadi standar TikTok itu standar yang dibikin sama TikTok.
0: Benar.
1: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
0: Betul.
1: Terus misalnya kayak ngeantar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi ada
0: harus
1: lagi?
0: Pamit sama orang tuanya.
1: Oh, pamit sama orang tuanya.
0: Gitu-gitulah. Pokoknya kayak semua tuh diatur sama TikTok gitu.
2: Padahal sebenarnya itu bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti
1: bisa
2: itu
1: juga.
2: Harusnya, kan?
0: Bisa juga.
1: Enggak, ada yang aneh tapi kita mungkin lupa apa? Ya.
0: Iya, apa mungkin ada yang aneh.
2: Kalau yang tadi enggak aneh.
1: Enggak aneh sih, iya benar sih, itu enggak aneh. Ada yang aneh apa ya?
0: Ada yang sebenarnya mungkin agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
2: Iya, itu standar TikTok tuh.
0: Nah,
1: misalnya gini, misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
2: Itu enggak.
0: Pokoknya kayak berlebihan,
2: lebay.
1: Mungkin ada lah gitu kan.
0: Bener.
1: Itu tuh gimana?
2: Aku. Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya. Karena setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah.

0: LC Music Live Chat tentunya.
1: Ya, itu ngobrol dua. Kita sekarang langsung aja, tadi udah dengerin lagu terbarunya dari kamu sih ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul, dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa, Faye?
1: Ada, mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, bebas, mana aja.
1: Live chat dulu deh.
0: Chat-chat.
1: Ini ada Susana Amelia.
2: Hai.
1: Katanya lebih menantang mana, Kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi?
2: Menantang mana? Aku kayaknya nggak pernah jadi model.
1: Nggak pernah jadi model?
2: Nggak
1: pernah.
2: Nggak pernah jadi model. Ya, penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip. Apa kalau nyanyi kan emang sendiri.
1: Iya. Gitu. Yeah.
0: Alright.
1: Nah, terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susan ya.
1: Susan kenapa? Bukan yang biasa suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Lu kan mau pilih hatimu sama dia.
0: Iya, benar.
2: Susah dia mah.
0: Susah ya.
2: Enggak lah, udah kamu aja.
1: Sekarang kita motorannya. Alright, selanjutnya boleh bacain.
0: Oke, okay, dari Keza Fahlevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga apa?
1: Oke. Okay.
2: Sekarang ya, golf, sepeda, badminton, tenis.
1: Oke. Okay. Juga.
2: Tenis juga.
0: Padel.
2: Aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya.
0: Oke. Okay.
1: Belum.
2: Aku lebih seneng tenis dibanding padel. Lari edik ya, mungkin karena ada program-program
1: gitu. Yeah.
2: Jadi kayak harus oke, gue harus latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan, karena biar enggak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun, jam 5 jalan. Jadi enggak ada tuh yang harus pakai alarm tuh, enggak pernah.
0: Oke.
2: Okay. Karena udah saking terbiasa aja.
0: Habitnya udah kebentuk, Re.
2: Iya, habitnya udah ada.
1: Aku bayanginnya malas lagi. Baru bayangin doang.
2: Bayangin aja ya.
1: Oke, okay, next.
0: Lanjut.
1: Alright, ini ada Rara. Next, Kak Usi akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik gak?
0: Itu kangen banget kayaknya
2: kan
0: lagu Klik ya.
2: 19 tahun lalu.
1: Centil era, bring it back
0: lah.
2: Udah gak pantas. Sekarang aku yang pantas kayaknya Klik gitu. Aduh.
1: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara Naikila.
2: Tapi jangan aku lah. Okay. Masanya udah beda.
1: Passing the torch ya. Oke, selanjutnya. Nih, boleh dari ini.
0: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget, selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Okay. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak. Jauh-jauh ya.
2: Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
0: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandewa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
2: Udah ada. Video klipnya bisa di Usi Andika Official YouTube. Ada. Sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan. Jadi nanti coba lihat aja. Jadi gelap-gelapan gitu.
0: Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
2: Iya, benar.
0: Yang awalnya apa main-main jadi serius.
2: Iya. Gimana sih nih Usi?
0: Benar. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting ya sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh.
2: Ya hanya sekedar buat ya, kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
0: Benar.
2: Nah, kalau ada video kan paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak YouTube gitu ya. Penting-penting kan. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak menyanyi udah enggak penting gitu kan.
0: Enggak
2: ditonton kan sebenarnya.
0: Benar.
2: Gitu.
1: Mungkin masa sih aku masih nontonin.
0: Tapi kebanyakan sekarang tuh ini visualizer.
2: Iya benar kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
1: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya.
0: Iya.
1: Enggak, aku juga masih ngerasain.
2: Iya. Masa-masa itu.
0: Iya, udah.
1: Oke, dan sekarang kita pengen ngajak kamu sih buat main game.
0: Boleh. Kita punya games.
1: Yap.
0: Namanya adalah Jawatan. Jawab cepetan.
2: Oh, oke.
1: Jadi sebenarnya lebih, kita pengen kenal Kak Usi lebih dalam aja. Okay, ya. Okay. Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan, yeah. Kak Usi akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
0: Oke. Aman ya? Aman ya? Alright, let's go. Kita mulai jawaban bareng sama Kak Usi.
1: Anyway, jawabnya harus cepat.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
0: Oke. Okay. Atau hasbun.
2: Stress dong.
0: Aduh.
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama, jawaban untuk Kak Usi.
2: Yeah.
1: Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
2: Cat person.
1: Oke. Okay.
0: Kopi atau matcha?
2: Kopi.
0: Kopi.
2: Padahal aku enggak ngopi.
0: Oke.
2: Aku suka matcha.
1: Oh,
2: suka matcha, cuma kopi aja.
1: Oke, okay, nanti kita bahas. Aman. Nanti kita tes hasbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang.
1: Baiklah.
0: Oke. Jujur kan? Iya, oke, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
2: Makanan pedas.
1: Oke. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
2: Santai.
0: Oke. Ini kalau tadi kan beli barang ya, kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
2: Di rumah aja.
0: Oke.
1: Okay. Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
2: Lari lah. Gak pasti itu loh.
1: Oke, okay, kita bahas dikit ya.
0: Yes.
1: Cat person, berarti di rumah punya kucing. Ada berapa?
2: Tadinya belasan banyak, terus sisa 3, terus sekarang udah gak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang karena anak-anak aku tuh makin kesini makin gak pernah main sama mereka. Jadi aku ini kasihan nih kucing-kucingnya.
0: Iya
2: gitu,
0: bener.
2: Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari. Anak-anak tuh udah gak kayak dulu.
0: Iya, bener.
2: Cuman kalau untuk di jalan, di mana aku selalu siapin tuh di mobil tuh pasti ada makanan kucing.
1: Tapi ada pernah pengen atau apa gitu?
2: Enggak, aku trauma dikejar-kejar sama dokter sampai sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan dokter
0: ikut
2: bercanda. Aku lari dia pakai lari ya. Jadi sampai sekarang aduh aku takut banget.
0: Iya.
1: Tapi positive thinking juga ya, kita mikirnya bercanda ya.
2: Tapi benar enggak sih?
1: Benar.
2: Iya, sampai aku naik ke atas pohon sampai di
1: serem juga ya.
0: Kira diajak main ya.
2: Iya. Sampai sekarang takut.
1: Oke,
0: selanjutnya.
1: Kopi atau matcha? Kopi.
0: Sebenarnya enggak dua-duanya berarti.
2: Aku sebenarnya enggak dua-duanya. Aku bukan tukang kopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
0: Benar.
2: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari aku tuh tapi cuma gitu doang, kayak kan cuma kayak syarat aja kopi gitu. Cuma kopi sedikit banget, cuma sesendok gitu doang.
1: Tapi dulu sempat ngopi yang banyak.
2: Enggak
1: pernah
2: aku
1: juga.
2: Aku ngopi. Emang aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja. Buat kafeinnya ya.
1: Berarti kalau kayak di kafe gitu lebih prefernya pesen apa biasanya?
2: Teh.
1: Oh, yang manis-manis, teh. Oke. Oke, next. Alright. Berarti valid yang ngaku ya. Selanjutnya tadi jalan-jalan atau beli barang?
0: Beli barang.
1: Tapi kalau boleh tahu nih, wishlist sekarang lagi pengen apa?
2: Tadi abis ke mall sebelah. Waiting list katanya.
0: Iya.
2: Tadi sebelum kesini ke situ dulu.
1: Apa tuh? Raket atau apa?
0: Tas ya.
2: Tas. Gak tau, waiting list ya udah nggak apa-apa deh.
1: Tapi biasanya kalau belanja gitu izin dulu nggak sih?
2: Kadang-kadang izin, kadang-kadang.
0: Minta maaf. Kadang-kadang minta maaf aja ya.
1: Kelakuannya berarti berdua ya.
2: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
1: Wah.
2: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
1: Kita umpetin aja dulu ya.
0: Selanjutnya. Selanjutnya makanan pedas atau tidak pedas?
2: Pedas.
0: Iya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
2: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
0: Iya sih.
1: Kurang gitu.
0: Oke.
1: Valid. Nah berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai. Jawabannya adalah santai.
2: Karena aku kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuma kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
1: Benar.
0: Oke, benar.
2: Iya harus nurut. Walaupun nggak bisa kita nggak nurut. Pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair. Kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan, menurut aja sampai bahkan kayak kuliah kata orang tua, ambil ini, misalnya ekonomi, padahal kita pengennya apa. Akhirnya pas sudah ngambil ekonomi, ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahkan gitu. Itu menurut aku, itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu maunya apa, ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah kuliah nih. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun, aku nggak pernah nanya. Apa jurusannya, aku nggak pernah nanya. Jadi pas sudah okay, udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab.
1: Oke.
2: Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya gitu.
0: Betul. Berarti tanggung jawab dengan
2: tanggung
0: pilihannya.
2: Tanggung jawab ya, santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab apa nyantai yang gimana ya. Maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah. Bukan yang tegas tapi nggak ada bobotnya gitu. Kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan.
0: Benar.
2: Semuanya harus nurut, ayo gitu.
1: Mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya gitu kali ya, tapi salah mungkin bahasanya.
2: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya.
1: Okay.
2: Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya
1: lebih kuat lah.
2: Lebih kuat gitu kan
1: mentalnya.
2: Nah, kalau yang sekarang nih katanya rada-rada tempe ya.
1: lumayan.
2: Nah, itu apakah karena salah ini ya? Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
0: Iya, benar.
2: Jadi kita mau suka ataupun enggak suka, kita harus hadapin gitu.
0: Betul.
2: Kan? Karena kan enggak.
0: Iya, benar. Makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
1: Tapi ya generasi berubah lah.
0: Benar, generasi berubah ya. Benar.
1: Oke, nice.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini di rumah atau jalan-jalan aja?
2: Di rumah.
0: Oke.
2: Okay. Aku kalau di rumah ya mager.
0: Iya sih.
2: Aduh, udah males gitu.
1: Itu sudah tidak dipungkiri ya.
0: Iya, benar.
1: Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi? Jawabannya
0: lari lah.
1: Tetap ya untuk sekarang lari.
2: Lagi liburan aja aku tetap lari.
0: Iya benar.
1: Kak, kalau misalkan nih ada EO yang hubungin kakak, kak kita punya event lari, kakak mau nggak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
2: Mau.
1: Lari.
2: Nah, kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
1: Kalau sambil lari ya nggak mungkin ya.
2: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
1: Demi apa?
2: Iya, karena kan buat ini kan apa?
1: Nafas
2: kan.
0: Oh iya benar sih.
2: Wow. Nah, sambil lari sambil nyanyiin gitu.
1: Wow. Bercanda doang sih tadi. Niatnya sih bercanda doang ya.
2: Benar lari itu benar.
1: Wow.
2: Iya buat nafas kita. Oh jadi makin kuat.
0: Iya sih pernafasan bener.
1: Oke, nomor 2 dan itu dia jawaban. Yeay. Nice lah ya. Jawabannya semuanya tidak asbun.
0: Betul.
1: Pokoknya jawabannya jujur.
0: Valid ya.
1: Oke, nanti bakal ada segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Dan pastinya masih bersama KUC.
1: Hey. Alright. Ini berarti lagu Seadanya Kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP.
2: Semua,
1: ya?
2: Semua, iya.
1: Semua DSP semua. Ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube, ya.
2: Iya, UC Andika Official.
0: Yes. CD dan vinyl juga udah dijual di Distar
2: zaman dulu banget, ya.
1: Zaman dulu, bener-bener. Ya Allah.
0: Di Distar dan di Blok M biasanya. Enggak ya, enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
1: Alright.
0: Dan kalau misalkan ada project-project apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
2: Enggak ada.
0: Biasanya kita ini ya, ada world tour biasanya.
1: Iya benar.
2: Masih ya sekarang
1: masih. Masih ada.
2: Benar ya.
0: Berarti ya pokoknya dipantengin aja dan tadi music video juga udah bisa ditonton di
2: ditonton.
1: Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dari KUC.
2: Ya, request lagunya.
1: Oke, benar.
2: Itu aja.
0: Itu aja ya,
1: benar-benar. Ya, karena udah bisa didengerin di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
0: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update-update, pastinya bisa di-follow langsung ke Instagramnya di
2: Usi Pratama.
1: Usi Pratama.
0: Kayaknya pasti penontonnya udah pada nonton. Parah lah pokoknya kalau saya. Oke, Kak Usi, thank you so much.
2: Thank you so much.
1: Terima kasih
2: yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget tadi, makasih ya.
0: Iya juga yang udah nanya-nanya.
1: Benar.
0: Alright, okay. Dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Pro 2 FM di luar Jakarta ya.
1: Ya iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin Seadanya Kamu di semua DSP.
0: Betul.
1: Dan yang bisa ditonton dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Kalau gitu nama gue Dawe Prada cabut dulu.
1: Nama gue Edi Tama pamit.
0: Dan pastinya kau sih.
2: Bye bye.
1: Bye bye. Music Life Chat. Music Life Chat.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Pak Ari dan Ibu, dari hasil USG ini kondisi janinnya cukup baik ya. Janinnya sehat, detak jantungnya juga normal.
1: Tapi saya masih mual-mual, Dok.
0: Begini, Bu. Jadi kondisi mual muntah di trimester awal atau 3 bulan pertama kehamilan itu wajar, Bu, terjadi ya. Karena adanya perubahan hormon yang signifikan. Nanti saya resepkan obat dan vitamin. Diminum ya, istirahat yang cukup, dan jangan lupa makan makanannya yang bergizi ya, Bu ya.
1: Baik, baik, dokter.
2: Marlina, seorang wanita yang bekerja di klinik kecantikan, kini mengandung anak pertamanya bersama sang suami, Ardi. Ardi memang sudah lama mengharap kelahiran buah hati mereka. Namun, Marlina yang selalu menunda kehamilan demi pekerjaannya. Kehamilan ini membuat Marlina tidak nyaman karena mengganggu aktivitasnya sehari-hari.

0: Aduh.
1: Sayang, minum obatnya ya, supaya kamu tidak mual lagi.
0: Aduh, cukup sudah sayang. Saya tidak mau minum lagi obat-obatan itu. Buat saya tambah mual. Sudah susah saya ini. Mau pergi kerja juga tidak bisa.
1: Aduh sayang, kamu kan sedang mengandung. Kamu sedang drop sekarang. Jangan pikirkan kerjaan dulu sayang. Pikirkan saja bayi dalam kandunganmu yang harus tetap sehat.
0: Aduh sayang, kalau saya tidak kerja, biaya untuk melahirkan nanti bagaimana? Belum lagi harus cek terus ke dokter kandungan. Kemarin kamu lihat, begitu mahal biayanya. Semua butuh biaya. Kalau harap biaya dari kamu yang hanya ojek online, mana cukup sayang?
1: Tapi sayang, ayolah. Kamu harus pikirkan bayi dalam kandunganmu itu.
0: Ah, sudah sayang. Jangan buat saya pusing.
1: Lina, ayolah. Sebelum pergi, kasih ASI untuk anak kita ini. Kasihan dia.
0: Sayang, buatkan saja susu formula yang ada untuk bayi kita. Memangnya kamu mau punya istri badannya tidak bagus karena menyusui bayi? Ah, sudahlah sayang. Saya siap-siap ke klinik dulu. Sudah banyak janji sama pelanggan yang mau perawatan kecantikan di klinik. Jaga anak itu baik-baik ya.
1: Ya Tuhan, baru 40 hari kamu melahirkan, sudah tidak mau menyusui anakmu lagi. Marlina, teganya kamu, Marlina.
2: Dua tahun berlalu, Marlina tetap saja setengah hati mengurus buah hatinya yang bernama Adi. Sampai suatu saat, anak yang dilahirkannya itu mengalami sakit.
3: Marlina, ayo cepat Marlina. Kita bawa adik ke rumah sakit. Adik demamnya semakin tinggi nih, Marlina.
0: Iya, sabar, sabar. Saya siap-siap dulu.
4: Ya, baik Pak, Ibu. Demam adik sudah reda dan adik sudah mulai membaik ya. Biarkan sekarang adik istirahat terlebih dahulu. Tapi mohon maaf ya Ibu, Bapak. Sekarang kami mau menyampaikan satu hal lagi. Yaitu adik, anak bapak dan ibu ini mengalami stunting.
3: Apa dokter? Stunting?
0: Apa? Anak kita kena stunting, hah? Bapak?
4: Benar Pak dan Ibu. Jadi stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di 1000 hari pertama kehidupan anak. Semasa dalam kandungan ibu, bapak ya, hingga masa menyusui adik ini kurang mendapatkan asupan gizi. Seperti itu. Jadi adik mengalami gangguan gizi kronis yang kami temukan, yaitu adik ditandai dengan tinggi badan yang tidak sesuai atau lebih pendek dari anak-anak seusianya. Seperti itu ya.
3: Ya Tuhan, Marlina.
0: Tuhan, adik, anakku.
3: Lalu
0: gimana ini?
3: Apakah kondisi anak saya bisa disembuhkan, dokter?
4: Ya, jadi begini, bapak dan ibu, mengingat usia adik sudah 2 tahun berjalan, sementara stunting yang terjadi pada anak umumnya tidak bisa sembuh setelah usia 2 tahun. Stunting ini bersifat irreversible atau permanen, sehingga anak tidak bisa kembali mendapatkan tinggi badan normal. Namun stunting masih bisa diperbaiki jika ditangani sebelum anak berusia 2 tahun, dan pengobatan stunting paling efektif dilakukan pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Seperti itu ibu bapak.
3: Lalu apakah kondisi anak saya bisa disembuhkan dokter?
0: Astaga, adik anakku. Jadi adik tidak bisa normal seperti anak pada umumnya ya dok?
4: Iya, mohon maaf ya bu. Memang benar seperti itu ibu.
3: Sadarkah kamu Marlina? Apa yang kamu lakukan selama ini pada anak kita? Kamu sudah lalai sebagai seorang ibu.
0: Maaf, maaf Ardi, maaf. Anakku, adik. Aku sadar Ardi. Adik, maafkan ibumu ini ya nak. Maaf, ibu sudah lalai mengandung hingga membesarkanmu sampai kamu begini.
3: Sudah Marlina, semua sudah terlambat.
0: Ku minta
3: jangan kita sesali lagi.
5: Maafkan ibu ya, Dek.
2: Marlina akhirnya menyesali apa yang ia lakukan terhadap anak yang dikandung dan dilahirkannya. Ketika semua telah terlambat, hal ini membuatnya menyayangi anaknya lebih dari sebelumnya. Meski ia sadar, ia tidak bisa memberikan kehidupan baru yang layak bagi sang buah hati. Demikian mini drama radio Semua Sudah Terlambat, persembahan RRI Atambua.

Masa dijaga malam jangan galau malam-malam, dan pastinya masih bareng sama saya Adelia Manek di sini Tebang Pro 2. Dan di pukul 9 lepas 28 menit kali ini kita dijaga malam ya di segmen cerita refleksi sambil request lagu yang pengen banget kamu dengerin. Mungkin kamu bisa cerita refleksi hari ini kamu kenapa tuh? Apa baru putus cinta atau baru balikan atau lagi happy nih karena baru gajian. Boleh ya teman Pro 2 ya, share apapun yang kamu rasakan hari ini sambil kita request lagu ya di 0851-3728-7493 teman Pro 2 ya. Dan ada suara kayu featuring Feby Putri teman Pro 2. Kita akan mendengarkan lagu yang sangat manis ini teman Pro 2. Cocok banget didengerin di malam hari sambil rebahan terus menatap langit-langit kamar ya malam hari ini. Aduh, syahdu banget sih ya.

0: Begini Bu, saya mau ajukan permohonan kredit perumahan rakyat.
1: Baik Pak, tapi setelah kami cek skor kredit Bapak di Slik OJK, nilainya sangat buruk. Mungkin Bapak ingat punya tunggakan pinjaman, atau mungkin punya pinjaman online.
0: Astaga, iya sih Bu, saya punya tunggakan pinjol yang legal.
1: Nah, karena itu Bapak harus terlebih dahulu melunaskan pinjaman online legal yang Bapak tunggak itu. Baru Bapak bisa kami layani setelah skor kredit Bapak lebih baik.
0: Iya baik Bu, saya permisi dulu ya kalau begitu. Ih, sialan jadi gagal kredit kan kayak gini.
1: Menunggak pinjaman online legal bisa memperburuk nilai skor kredit kamu. Masih mau pinjam online tanpa pikir panjang?

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dululah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh. Nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Friendly, sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang memiliki arti ramah atau bersahabat. Dalam pergaulan sehari-hari, arti kata friendly digunakan untuk menggambarkan seseorang yang bersikap ramah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ramah berarti baik hati, menarik budi bahasanya, manis tutur katanya, suka bergaul, bersikap sopan dan santun, serta menyenangkan dalam berinteraksi. Istilah ini sering digunakan dalam berbagai konteks, baik dalam hubungan antar individu maupun dalam konteks bisnis. Sedangkan flirting artinya perilaku seseorang yang sangat atraktif, mencoba menarik perhatian banyak orang, terlebih lawan jenis. Biasanya flirting ini juga identik dengan istilah menggoda. Flirting memungkinkan seseorang untuk menciptakan daya tarik yang kuat, mempengaruhi orang lain, dan mencapai kesuksesan dalam berbagai situasi. Jadi, kamu seseorang yang friendly atau flirting?

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

the Jam Lagoon on Top D. Just music.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

memperdua dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adelia Maneh mengucapkan terima kasih, sampai jumpa besok pagi, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.

Selamat pagi sahabat kreatif, inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti di edisi Rabu 8 Juli 2026. Dari Jalan Altari Atambua, saya Miki Daka mewakili segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Santa Jam Lagu Non-Stop di Just Music.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

dan selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi Teflopo, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timor Tengah Utara, bisa kembali menemani ruang dengar saudara dalam program kesayangan kita Renungan Rohani pagi ini. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, apa kabar saudara hari ini? Saya berdoa di tengah segala kesibukan, tantangan maupun rutinitas yang saudara jalani, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan melingkupi hati dan pikiran kita semua. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, mari saya ajak kita semua untuk tenangkan diri kita. Kita ada di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih dan setia, kami mengucap syukur kepadamu atas kesempatan indah di pagi hari ini. Terima kasih karena melalui gelombang radio ini, kami dapat menyapa dan terhubung dengan seluruh saudara pendengar dimanapun mereka berada saat ini, baik yang sedang berada di rumah, di perjalanan, di tempat kerja, maupun yang sedang terbaring sakit. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh jalannya siaran program pagi ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ke dalam tangan-Mu. Kiranya pemancar, jaringan dan seluruh peralatan yang digunakan agar siaran ini dapat memancar dengan jernih tanpa ada hambatan suatu apapun. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berkati hamba-Mu yang berbicara, dan biarlah setiap sapaan, lagu yang diputar, serta kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan, penghiburan, dan sumber sukacita bagi setiap hati yang mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka siaran ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam pembacaan kita pada pagi hari ini terpilih dari Kitab Keluaran pasal 28 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Keluaran pasal 28 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Beginilah bunyi firman Tuhan. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, kakakmu, untuk kemuliaan dan keindahan. Haruslah engkau mengadakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, dalam bacaan kita pada pagi hari ini, dalam Keluaran pasal 28 ayat 2 sampai ayat ketiga, ada tema kecil yang akan kita renungkan bersama dengan judul tema mengenakan pakaian kudus di kehidupan sehari-hari. Mengenakan pakaian kudus di kehidupan sehari-hari. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, pernahkah saudara memperhatikan sebuah seragam itu bekerja? Ketika kita melihat seseorang memakai seragam polisi, seragam tentara, seragam guru, seragam dokter, dan seragam yang lainnya, kita langsung tahu apa tugas mereka, apa otoritas mereka, dan bagaimana mereka harus bertindak.
Pakaian menentukan identitas dan tanggung jawab seseorang. Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar tentang sebuah pakaian yang sangat khusus dari firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-28 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Di dalam Keluaran pasal 28 ini, Tuhan memberikan perintah yang sangat detail kepada Musa mengenai pakaian imam untuk Harun dan anak-anaknya. Seperti firman Tuhan yang telah saya bacakan. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, kalau kita baca seluruh pasal ini, pakaian imam itu luar biasa indahnya. Ada baju efod, penutup dada yang dihiasi 12 permata berharga yang mewakili 12 suku Israel. Gamis, kemeja, selubung kepala, dan ikat pinggang. Pakaian ini dibuat dari emas, dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kermisi. Sungguh sebuah mahakarya yang sangat indah. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, tetapi pertanyaannya, mengapa Tuhan begitu detail memikirkan soal pakaian? Apakah Tuhan hanya peduli pada penampilan luar? Tentu tidak. Ada tiga alasan utama yang disebutkan di dalam ayat tadi. Yang pertama, poin yang pertama sebagai bahan perenungan untuk kita belajar bersama, yaitu untuk kemuliaan dan keindahan atau keagungan. Pakaian itu mencerminkan kekudusan dan keagungan Tuhan yang mereka layani. Untuk menguduskan mereka, pakaian itu menjadi pengikat bahwa saat Harun memakainya, ia sedang dipisahkan khusus untuk melayani Tuhan. Dia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi membawa beban dan nama seluruh bangsa di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita berharga di matanya. Nama umat Tuhan diukir di atas batu permata, bukan batu biasa. Ini mengingatkan kita bahwa di mata Tuhan, saudara dan saya adalah pribadi yang sangat berharga. Masalah saudara, air mata saudara, dan pergumulan saudara tidak pernah luput dari perhatiannya Tuhan. Poin yang ketiga, kita selalu berada di hatinya Tuhan. Batu permata itu diletakkan tepat di atas jantung atau di dada sang imam. Ketika Tuhan Yesus, imam besar agung, kita menghadap Bapa, ia membawa nama saudara di dalam hatinya. Saudara tidak pernah sendirian. Saudara selalu diingatkan, didoakan, dan dibawa di hadirat Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan hidup saudara dan saya, Tuhan selalu mengetahuinya. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, setiap kali Harun melihat permata di dadanya, dia diingatkan, "Aku membawa umat Tuhan di dalam hatiku." Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, saudara dan saya hari ini mungkin bukan imam yang melayani di bait suci zaman dulu dengan baju efod dari emas. Tetapi perjanjian baru di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 mengingatkan kita bahwa kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Itu artinya setiap kita yang percaya adalah imam bagi lingkungan kita. Lalu pakaian kudus seperti apa yang harus kita kenakan hari-hari ini?
Rasul Paulus memberikan jawabannya di dalam Kolose pasal 3 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian, "Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran." Inilah pakaian kudus digital dan modern kita hari-hari ini. Saat kita pergi bekerja, pakailah baju kerendahan hati. Saat kita berinteraksi di media sosial, pakailah baju kelemah lembutan. Saat kita menghadapi anggota keluarga yang membuat kita kesal, pakailah baju kesabaran dan belas kasihan. Sama seperti pakaian Imam Harun yang menarik perhatian karena keindahannya, hidup kita pun seharusnya memancarkan keindahan karakter Kristus, sehingga orang lain yang melihat kita bisa merasakan kemuliaan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan mampu menolong dan memberkati saya dan saudara pendengar semua. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, sebelum kita memulai dan melanjutkan aktivitas kita hari ini, mari kita periksa pakaian hati kita, apakah kita masih memakai pakaian kemarahan, dendam, atau kesombongan. Mari kita tanggalkan semua itu, dan kita minta Roh Kudus menolong kita mengenakan pakaian kasih yang membawa damai. Mari kita satu di dalam doa, sehingga Roh Kudus selalu menolong hidup saya dan saudara-saudara pendengar semua, dimanapun saudara berada. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, Allah yang setia, kami mengucap syukur atas waktu yang boleh kami lalui bersama melalui siaran radio hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus hidup dalam kekudusan dan memancarkan kasih-Mu. Saat ini Tuhan, kami membawa seluruh saudara pendengar kami ke dalam tangan kasih-Mu. Untuk yang sedang bergumul dan berbeban berat, kami berdoa bagi setiap pendengar yang saat ini hatinya sedang terluka, cemas, atau mengalami jalan buntu dalam masalah keluarga, ekonomi, maupun pekerjaan. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu, jamah setiap hati yang hancur, berikan kekuatan yang baru, dan bukalah jalan keluar yang terbaik seturut dengan waktu dan rencana-Mu. Untuk yang sedang sakit, kami teringat akan pendengar semua kami hari ini. Tubuh yang sedang lemah atau sedang dirawat di rumah sakit, demi nama Tuhan Yesus, kami memohon kesembuhan dan pemulihan terjadi atas mereka. Berikan kekuatan bagi keluarga yang mendampingi, juga hikmat bagi para dokter dan medis yang merawat. Untuk lembaga pekerjaan dan masa depan, berkatilah setiap usaha pekerjaan dan pelayanan yang sedang kami tekuni oleh setiap saudara pendengar kami. Biarlah apa yang mereka kerjakan hari ini dibuat Tuhan berhasil dan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Bagi anak-anak muda yang sedang menanti masa depan sekolah atau pekerjaan, tuntunlah langkah mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk bangsa kami dan negara kami Indonesia. Berikanlah hikmat dan takut akan Tuhan bagi para pemimpin kami dari tingkat pusat hingga daerah, agar mereka dapat memimpin dengan keadilan dan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan yang baik, kami menyerahkan sisa hari ini, malam ini, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkatilah stasiun radio ini,
seluruh kru yang bertugas, dan setiap program siaran yang dipancarkan, agar terus menjadi saluran berkat, pengharapan, dan kedamaian bagi banyak jiwa. Peliharalah dan lindungilah setiap langkah kaki kami sepanjang hari ini. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara pendengar sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, luar biasa indahnya jika kita bisa menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Terima kasih saudara pendengar yang setia mendengar renungan Rohani Kristen di pagi hari ini. Saya Desi Teflopo pamit undur diri. Selamat beraktivitas, tetap kenakan pakaian kasih Tuhan, dan sampai jumpa esok hari. Selamat pagi dan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Bang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh, sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu, informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
0: Gombal.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Spara. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up-to-date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu up

simak terus ya program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM, Atambua teman terbaik kamu.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap luran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

99,8 produk tempat teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk semua yang pagi ini sudah bangun dan mungkin sudah mulai semangat ya untuk kembali beraktivitas di hari ini. Sekitar mengingatkan 10 menit lepas dari pukul 7 jangan sampai terlambat ke tempat kerja dan pastikan bahwa hari ini kamu fit ya untuk melakukan aktivitas kamu. Nah, terlepas dari itu teman Pro 2, saya juga ingin menginformasikan ya bahwa Swiss baru saja berhasil mengalahkan Kolombia di 16 besar Piala Dunia 2026 dan Swiss berhasil meraih kemenangan melalui drama adu penalti setelah keduanya bermain imbang 0-0 sepanjang waktu normal hingga ditambahan waktu ya. Nah, di babak tosasan ini Swiss berhasil menang 4-3 dan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Di perempat final nanti Swiss akan menghadapi Argentina yang pada dini hari tadi berhasil juga mengalahkan Mesir dengan skor 3-2.

0: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.

99,8 produk tamu teman terbaik kamu. Piala Dunia 2026 kini telah memasuki perempat final ya, setelah babak 16 besar selesai dimainkan dini hari tadi. Dan di perempat final ini bakal tersaji pertandingan-pertandingan seru ya, di mana Prancis bakal bersua wakil Afrika Maroko, sementara itu Spanyol bakal berhadapan dengan Belgia. Di pertandingan lain Norwegia akan menghadapi Inggris, dan yang terakhir Argentina akan melawan Swiss. Dan tentunya ini merupakan laga-laga krusial ya, untuk menentukan siapa yang bakal mengangkat trofi Piala Dunia tahun 2026 ya. Bagi kamu yang mendukung tim kamu, tetap harus menjunjung tinggi sportivitas ya, karena pertandingan Piala Dunia ini khusus untuk tahun ini sepertinya sulit untuk ditebak ya. Tim-tim besar bisa saja out dari tim-tim kecil. Meski demikian tentunya masih ada harapan bagi Prancis, Spanyol dan juga Argentina serta Inggris untuk bisa mengangkat trofi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk Maroko, Belgia, Inggris dan juga Swiss. Jadi kita tunggu ya, kira-kira siapa nih yang bakal memastikan tiket ke semifinal pertandingan perempat final ini bakal dimulai kembali pada Jumat ya, 10 Juli 2026.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
1: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop mendebat komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.